0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap, tapi asli.

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, masih bareng aku tentunya di pagi hari ini di ajang sepeda ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih membahas ya, ada tentang fakta unik bulu mata. Kalau misalnya tadi kita sudah membahas kalau misalnya bulu mata itu ada cara-cara tertentu yang bisa kita bikin untuk mempertegasnya ya, dengan maskara, terus juga ada fake lashes. Dan ini kenapa aku harus ngomongnya kayak okay, that's a fake lashes, yes girl, period. Kayak biasanya cewek-cewek yang ini, apa sih namanya, yang para bedi-bedi gitu. Sebutannya bedi-bedi ya. Mereka tuh kayak ngobrol tuh kayak, yes girl, period, that's so amazing, you're so hot, oh my god. They always like giving you kayak compliment, a compliment or something ya. Jadi kayak, yes girl, you ate it, yeah, love yourself. Apalagi tuh jargon-jargonnya ya. Jadi balik lagi ke topik kita, fake lashes ini memberikan perubahan tampilan yang lebih dramatis nih, tanpa proses pemasangan yang memakan waktu berjam-jam. So, bulu mata palsu tersebut dipasang menggunakan lem khusus dan ditempelkan langsung di area mata. Walaupun praktis, lem fake lashes tetap perlu diperhatikan sebab kelopak mata adalah salah satu area tubuh yang sensitif. Nah, FDA mengatakan fake lashes serta perekatnya itu bahkan kosmetik yang harus memenuhi ketentuan pelabelan dan keamanan gitu. Jadi di sisi lain, lash extension juga memiliki resiko ya. Di mana resiko tertentunya itu jika pemasangannya dilakukan dengan kebersihan atau teknik yang kurang tepat gitu. Jadi lash extension ini adalah bulu mata yang langsung dipasang pada bulu mata alami menggunakan lem sehingga hasilnya lebih tahan. Prosedur tersebut biasanya memerlukan perawatan dan pengulangan pemasangan sebab bulu mata alami terus mengalami siklus pertumbuhan gitu ya. Nah, jadi sejumlah komplikasi yang dilaporkan ada peradangan kelopak mata, iritasi dan gangguan pada permukaan mata. Nah, oleh sebab itu pemilihan antara ketiganya sebaiknya mengutamakan kenyamanan, kebutuhan, kondisi mata serta cara pemakaian. Tidak ada satu pilihan yang terjamin paling aman bagi semua orang sebab risiko tergantung pada pemakaiannya. Even though kayak gini teman-teman Pro 2, misalnya kayak kita mikir kayak, oh yaudah deh kalau gitu pakai maskara aja gitu. Nah mungkin ada sebagian orang yang kayak, okay, I think I have to change the method. Kayak yaudah deh dibanding pakai maskara, I prefer to use fake lashes. Karena kalau misalnya kamu pakai bulu mata palsu, mungkin kamu bakal ngerasa kayak, okay deh aku pakai ini aja soalnya bulu mata aku itu botak gitu. Ada sebagian orang yang berpikir kayak gitu karena bulu matanya itu mungkin kayak tipis banget ya kan, terus nggak panjang yang bikin kayak ngerasa kayak ini bulu mata sapi gitu. Tipis gitu ya. But it's okay, whatever you want to make your eyelashes become so bright, become so good, kamu bisa lakukan apapun itu, entah itu pakai mascara, entah itu pakai fake lashes, atau misalnya kamu lash extension gitu ya. Tapi ini tergantung pendapat masing-masing ya. Ada yang bilang, gak usah lah pakai lash extension gitu, karena ada alasan agama atau lain sebagainya. Atau misalnya kayak, ya gak apa-apa kan masih masuk gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Or, ada juga yang berpikir, ya even pakai lash extension kayaknya lebih praktis deh. Soalnya, kalau misalnya kita pakai bulu mata palsu, itu harus kayak ulang lagi, ngerepotin. Kalau misalnya lash extension kan bisa langsung ini, bisa langsung kepasang, nggak perlu retouch lagi gitu. Nah itu tergantung pada pendapat masing-masing ya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman Pro 2, kebersihan harus tetap dijaga karena seperti yang aku bilang tadi, area mata itu adalah area yang sangat sensitif. So itu dia ya, nanti aku bakal balik lagi dengan fakta unik tentang bulu mata yang mungkin nggak banyak dari kita yang tahu. So nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini. Duduk sini.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Jangan gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harap

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan, Gas. Zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih. Kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
2: Scroll terus lihat orang liburan. FYP isinya pantai, gunung, sama hidden gem.
1: Eits, saatnya ikutan explore. Di Prodo Explore, kita bakal keliling Indonesia tanpa ribet. Mampir ke tempat-tempat kece, kenalan sama budaya lokal, nyobain kuliner khas lewat cerita, sampai nemuin hidden gem yang wajib masuk wishlist liburan kamu. Gak cuma jalan-jalan, tapi juga makin bangga sama Indonesia yang super kaya akan alam, budaya, dan ceritanya. Yuk berangkat bareng di Prodo Explore. Setiap minggu jam 9 pagi, hanya di Prodo RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Prodo Explore, sekali dengar serasa liburan.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Teman terbaik.

0: derap kaki penuh semangat menelusuri gerbang masuk sebuah kawasan luas yang begitu asri, bersih, dan indah. Kawasan ini berada di Kota Padang, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Museum Aditya Warman. Ya, terdapat bangunan museum yang begitu megah di dalamnya. Bangunan yang telah ada sejak 1977 ini seolah menjadi saksi betapa gigih semangat Mega Liberni, sang pemandu museum, untuk berbagi wawasan dan pengetahuan tentang bukti-bukti sejarah dan budaya yang terdapat dalam museum. Seperti pagi-pagi di beberapa tahun sebelumnya, pagi itu pun ia tengah mempersiapkan museum agar mengesankan jika dikunjungi. Kami pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk berbincang dengan sosok muda yang penuh semangat ini. Sambutan yang begitu hangat kami terima, dan ia pun mulai bercerita.
1: Saya Mega Liberni sebagai pemandu di Museum Aditya Warman.
2: Saya di akhir tahun 2016 bergabung dengan museum sebagai pemandu museum. Awalnya ingin memperdalam ilmu tentang sejarah dan budaya Minangkabau. Namun, siapa sangka saya menemukan passion saya tentang sejarah dan budaya. Ketertarikan saya awalnya tentang sejarah dan budaya ini mungkin karena dari kecil kali sudah sering ikut kegiatan kebudayaan seperti misalnya acara-acara adat di kampung halaman. Nah, di sana saya sering nanya-nanya nih, pas misalkan ada acara pernikahan, ada sesuatu yang harus dibawa ternyata itu lupa dan acaranya nggak jadi, itu saya nanya seperti itu. Nah, ditambah lagi saya tinggal di sebuah kawasan yang sekarang disebut dengan kawasan Sariburma Gadang. Nah, bayangkan kita tinggal di sebuah kawasan objek wisata. Sejak kita tinggal di sebuah kawasan objek wisata sejarah dan budaya, dari sana saya benar-benar tertarik. Di mana waktu itu ada saya sempat dengar bahwa rumah lokasi ini menjadi kawasan yang apa ya, yang sangat diminati oleh wisatawan minat khusus seperti itu. Dalam kunjungan wisata atau wisatawan minat khusus, tentunya mereka ingin mengetahui tentang sejarah dan budaya yang ada di sana. Nah, itu adalah bagian atau tugas dari seorang pemandu. Nah, itu awalnya juga saya menjadi tertarik belajar sejarah dan budaya. Karena saya ingin menyampaikan, wah ini rumah gadangnya seperti ini misalnya ya, sejarahnya seperti ini. Nah, itu saya sangat senang, karena saya sangat senang sekali bisa share tentang informasi sejarah dan budaya.
0: Di zaman sekarang, sangatlah mengesankan dan membanggakan menyaksikan di luar sana, masih ada segelintir orang yang berkeinginan untuk berbagi banyak hal demi lestarinya budaya dan semakin dicintainya sejarah bangsa oleh banyak orang. Meskipun butuh waktu untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sejarah dan budaya adalah hal yang membentuk peradaban dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, namun Mega bisa menaklukkannya. Hari demi hari di museum ini, ia senantiasa belajar memahami dan juga mendalami kisah-kisah apa, rentetan peristiwa apa, dan pesan apa yang tersimpan di balik ribuan artefak dan bukti-bukti sejarah yang terdapat di dalam museum terlengkap di Sumatera Barat ini. Tidak heran jika semangatnya selalu membara ketika bercerita dan menjelaskan seisi museum pada pengunjung. Karena memang, jauh di lubuk hatinya ada rasa bahagia yang bermukim di sana. Betapa tidak, menjadi bagian dari pelestari budaya dan sejarah adalah sesuatu yang sangat menyenangkan baginya.
2: Saya

0: mancanegara, menambah banyak teman juga, senang berpartisipasi tentunya dalam melestarikan sejarah dan budaya Minangkabau. Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan saya seputar kebudayaan Minangkabau dan juga seputar ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa berteman. Nah, selain itu sebagai pemandu, misalnya kalau ada kunjungan VIP, nah ini biasanya pemandunya yang memandu gitu ya, mendampingi seperti itu. Karena kunjungan ke museum ini kan rata-rata banyak nih dari kayak VIP, kayak dari kementerian, kunjungan-kunjungan resmi lainnya atau kunjungan dari luar negeri seperti itu. Nah, kalau ini pengalamannya ini menyenangkan bagi saya karena kita bisa share dan bangga memperkenalkan budaya Minangkabau pada pengunjung, terutama nih yang datang dari luar kota atau luar provinsi serta luar negeri.
1: Memiliki koleksi lebih dari 6.000 yang berupa benda-benda purbakala, pesawat terbang, koleksi baju adat, naskah kuno, ragam tenun Sumatera Barat, berbagai pernak-pernik kehidupan masyarakat antar zaman, membuat museum kehidupan masyarakat antar zaman, membuat museum ini begitu diminati untuk dikunjungi. Baik di hari libur maupun hari biasa, kunjungan dari berbagai kalangan dan usia selalu ada. Sebagian ingin sekedar menyaksikan apa saja yang terdapat dalam museum. Namun, tidak sedikit pengunjung yang juga ingin mendapatkan edukasi terkait sejarah di balik peninggalan di dalamnya.
0: Kalau untuk koleksi keramik kita punya banyak. Nah, koleksi ini ada dari lokal, ada kita Kerinci, ada juga dari Pulau Jawa, ada juga dari Kalimantan juga ada. Terus untuk mancanegara kita ada dari Eropa, Cina dan Jepang. Nah, dari keramik-keramik terutama dari keramik Cina ini kita bisa belajar tentang sejarah Tiongkok sendiri melalui keramik. Karena usianya bervariasi, ada dari dinasti Shang, Ming dan Qing gitu. Bahkan kita juga bisa belajar bagaimana bahwa di Cina itu kebudayaan Islam sudah masuk lebih awal gitu, karena mereka juga menulisnya itu gitu. Koleksi keramik sebenarnya kalau kita kaji lagi, kedatangan keramik ke Indonesia itu selain jalur perdagangan juga didapatkan untuk hadiah dari raja-raja. Untuk raja dari mereka dihadiahkan kepada raja-raja daerah sebagai souvenir gitu. Nah, itu kan kita dapatnya mesti nanti koleksi keramik kita dapatnya dari masyarakat nanti. Untuk pencarian koleksi kita ada tim khusus. Sebenarnya untuk mendapatkan koleksi kita ada 4 cara. Ada hasil galian, ekskavasi, ada hibah, pemberian. Nah, ini keramik juga ada salah satunya hibah. Ada namanya ganti rugi. Ganti rugi ini masyarakat punya koleksi dan kita ganti. Nah, ini ada titipan. Titipan ini pernah kita lakukan itu dengan UNAN kerjasama kalau nggak salah waktu itu tentang koleksi Mentawai. Titipan ini ada surat perjanjiannya kapan sewaktu-waktu bisa diambil. Untuk koleksi naskah kita banyak variasinya. Kalau Sanskerta, tulisan bahasa Sanskerta huruf Pallawa itu di prasasti biasanya atau nak kitab-kitab agama ajaran Hindu Buddha. Naskah azimat, naskah tabung azimat atau undang-undang ini tulisannya tulisan Arab, bahasanya Melayu ini. Ini Melayu lama, jadi ada ini bacanya seperti itu. Kalau untuk kunjungan hampir semuanya ada kita. Kita ada paling banyak itu edukasi dari TK sampai ke perguruan tinggi, bahkan dari Sumatera Barat, luar provinsi, Nusantara, bahkan ada juga luar negeri, mancanegara. Ada juga kunjungan wisata, itu tertentu harinya kalau hari-hari weekend, tanggal merah itu biasanya banyak wisatawan. Seperti itu, kalau edukasi kita sering dari hari Selasa sampai hari Minggu itu ramai. Tergantung tema yang ditugaskan. Mereka ada tugasnya misalnya sejarah, sejarahnya ada tentang budaya Minang, sejarahnya ada tentang budaya Minangkabau misalnya, tentang koleksi-koleksi tertentu. Ada juga tentang tebak-tebak koleksi untuk anak TK misalnya, coba deh dicari perkenalan. Ada juga tentang mereka industri, ada juga gimana sih teknik industri zaman dahulu, teknologi zaman dahulu itu juga ada. Ada juga tentang, kalau tentang anak IPA biasanya tentang perawatannya gimana, kan menggunakan zat kimianya seperti apa gitu.
1: Keberadaan Mega dan pemandu museum lain di sini adalah bagian dari bentuk pelayanan dan wujud tekad pihak museum terhadap para pengunjung. Bagaimana nantinya pengunjung tidak hanya sekedar mengetahui isi museum, namun juga memahami dan semakin mencintainya. Para pengunjung juga dibebaskan untuk memutuskan apakah mereka ingin didampingi oleh pemandu ketika menelusuri bangunan seluas 2.855 meter ini atau tidak. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Rahmayani S.

0: Hum selaku Kasubag Tata Usaha Museum Aditya Warman.
1: Dua orang pemandu, jadi mereka nanti memandu dan dua bahasa juga ada. Jadi tergantung, biasanya kita pandu itu kan dari sekolah-sekolah nih, anak-anak SD, anak TK yang butuh pemandu atau yang lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 kan mereka nggak mungkin nih pergi sendiri-sendiri. Nah, jadi dibagi dua, 50-50 gitu kan. Atau ada nanti yang dari luar yang pengen dipandu, kita pandu. Tapi sebagian kita tidak maksa nih mereka mau dipandu atau enggak. Jadi kita tanya aja, Bapak mau dipandu atau enggak. Kalau mereka mau dipandu, dipandu. Kalau mereka enggak dipandu, yaudah silakan lihat-lihat dengan alur yang udah kita tentuin. Dan ini tidak dikenakan biaya, kita enggak minta fee dari pengunjung.
0: Museum Aditya Warman merupakan salah satu museum terpenting di Indonesia yang mengangkat sejarah masyarakat Minangkabau dan peninggalan kebudayaan mereka sejak masa prasejarah hingga era modern. Sangatlah tepat jika para generasi muda mengetahui dan juga memahami bagaimana lintas peradaban ini.
2: Pada generasi muda, sangat penting sekali bagi generasi muda untuk belajar sejarah, memahami sejarah, serta melestarikan budaya. Karena kenapa? Agar sejarah dan budaya ini tidak lapuk dimakan waktu, tidak terkikis oleh zaman, sehingga budaya dan sejarah kita tetap bertahan dan dikenali serta dicintai oleh generasi penerus berikutnya. Mari sama-sama kita belajar sejarah, kita lestarikan budaya kita agar kita bisa memajukan pariwisata Indonesia dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya.
0: Harapan Mega Liberni terhadap generasi muda dan para pengunjung lain agar lebih mencintai sejarah dan budaya tergambar lewat bagaimana ia melayani pengunjung dengan sepenuh hati. Memberikan jawaban, memberikan edukasi setiap inci terhadap apa yang ingin diketahui pengunjung dengan rinci. Hal ini diakui oleh salah seorang pengunjung Museum Aditya Warman.
3: Para kakak-kakak yang pemandu di tempat ini juga sangat-sangat ramah dan mau menemani, menerangkan semua-semua adanya di sini untuk para pengunjung dengan baik dan sopan.
0: Bagi Mega Liberni, museum bukan sebatas tempat tinggal benda-benda kuno, namun adalah tempat di mana banyak hal bisa dipelajari dan diambil pesannya untuk masa depan nanti.
2: Mari kita jadikan museum sebagai sarana edukasi, sarana pelestarian budaya, dan juga sarana rekreasi. Museum di hati.
0: Keberadaan Mega Liberni dan para pemandu museum lain seolah membuktikan bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri, namun juga oleh orang-orang yang tulus berbagi. Dari tempat yang menampilkan betapa antar peradaban mengalami perubahan, saya Andini Miza Putri,

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa, razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?
4: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih bareng tontonnya di Sepeda sama Pagi Teman Pro 2 ya. Tapi gak kerasa sudah 51 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Sepeda sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Earth Talk. Dan kita akan membahas mengenai bumi tentunya. Tetap stay tune aja buat kamu di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Welcome back again teman-teman Pro 2. Saatnya kita ada di ajang Earl Talk, dan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi green I'm sorry, green consumer, dimana jadi pembeli yang sadar akan lingkungan. Sebagai konsumen, kita punya power untuk ikut berpartisipasi dalam kepedulian terhadap lingkungan ya. Memang sebagai individu, partisipasi kita masih dalam skala kecil, tapi bila sama konsumen bersatu, maka efeknya akan jadi lebih besar, ya kan? So, Earth Hour ini adalah satu simbol penting kelestarian alam. Setiap tahun pada tanggal 26 Maret, hadirnya Earth Hour yang bisa diartikan sebagai jam kepedulian bumi, di mana saat itu mengajak seluruh penduduk bumi untuk mematikan lampu dan listrik yang tidak perlu selama 1 jam. Just 1 hour. Can you imagine that, teman-teman berdua? Kayak kita tuh membantu bumi untuk bernafas sejenak selama 1 jam aja. Just 1 hour. Dan Earth Hour ini adalah salah satu strategi sustainabilitas yang mengajar konsumen untuk menghemat sumber daya dan juga listrik. Nah, dalam ekologi, keberlanjutan atau sustainable ini berasal dari kata sustain yang artinya berlanjut, dan ability artinya kemampuan. So, the meaning is, ini adalah sebuah sistem biologis yang tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Dimana sustainabilitas ini adalah tata cara melakukan bisnis, produksi, distribusi, dan pemasaran yang mentaati kode etik ramah lingkungan dan tidak membahayakan bagi manusia. Jadi kenapa sih kita harus memilih produk yang punya sustainabilitas tinggi?

jawabannya, karena dengan adanya tingkat sustainabilitas yang baik, ini akan memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi untuk generasi mendatang, dan perusahaan yang berkelanjutan akan menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi kode etik eco-friendly. So, that's the reason why, ya. Dan teman-teman Pro2, pilihan-pilihan kita sebagai konsumen sudah sepatutnya didasari oleh beberapa hal penting, terutama aspek sustainabilitas, ya. Bagaimana melakukannya dengan mudah? Ada nih cara-cara yang bakal aku share ke teman-teman Pro2. Yang pertama, konsumsi makanan dan minuman itu kita kayak harus mengurangi konsumsi daging merah. Cobalah jadi vegetarian sekali seminggu, ya. Terus juga daging sapi dan produk susu serta turunannya seperti mentega dan juga keju punya andil sebanyak 14,5% menghasilkan emisi gas yang memberikan efek rumah kaca berujung pemanasan global. Karena itulah, mengurangi konsumsi daging merah dengan mencoba jadi vegetarian sekali seminggu aja itu adalah salah satu cara unik dan mudah dijalankan untuk menjadi green consumer.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Hai Ti, gak jadi diving nih.
2: Udah, baru aja turun kemarin.
1: Ya, gak ngajak.
2: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
1: Emang kenapa?
2: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
1: Loh, kok nyari hadiah di laut?
2: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
1: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
3: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
4: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan bersatu dalam perbedaan.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Begitu Pak Prado, gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Earth Talk itu sudah berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu teman Prado, karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. So aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi teman-teman Pro 2, tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah merangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, konser band heavy metal Avenged Sevenfold tinggal menghitung hari nih. Jadi konser tersebut akan dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara Sabtu 10 Oktober 2026. Bagi para penggemar ya, buat kalian teman Pro 2 yang sudah mengamankan tiket perlu menukarkan e-voucher nih. Jadi tiket yang diperoleh saat pembelian akan menjadi wristband atau gelang akses masuk ke area konser. Dan tentunya untuk cara-caranya sudah tersedia di aplikasi rri.co.id. Kita balik ke informasi berikutnya teman Pro 2, untuk di pagi hari ini konser band heavy metal ya, untuk di sini Avenged Sevenfold tinggal menghitung hari nih. Jadi besok teman Pro 2. Jadi Avenged Sevenfold ini menjadi salah satu band mancanegara yang paling sering menggelar konser di Indonesia. Hingga Oktober 2026, band asal Amerika Serikat tersebut tercatat telah dan akan tampil sebanyak 5 kali di Indonesia. Jadi bisa dikatakan Top Opera 2 Avenged Sevenfold ini merupakan band yang paling membekas di ingatan anak-anak milenial ya. Jadi lagunya berjudul Dear God ini sukses menduduki puncak tangga lagu di warung internet atau warnet pada masanya. And the last no balik sama Pro 2 menyambut perayaan anniversary ke-20 Upin Ipin Les Kopeku. Production ini membawa teater musikal Upin Ipin ke Indonesia. Jadi pertunjukan ini punya momen yang spesial nih karena diklaim jadi yang pertama kali digelar di Indonesia. Teater musikal dari salah satu animasi Malaysia paling populer itu memiliki tajuk Kembara Luar Biasa. Dan nantinya para karakter dari Kampung Durian Runtuh akan melakukan sebuah pertunjukan musikal dan penuh petualangan yang menegangkan. Dan tentunya promotor telah merilis harga tiket untuk teater musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa ini di Jakarta ya. Dan kategori dibagi menjadi 5 yang masing-masing memiliki benefit menarik. Dan di antara ada gerai mutu sebesar Rp225.000, tadika mesra Rp425.000, rumah opa Rp725.000 bersama merchandise official. Dan dilanjutkan oleh sahabat selamanya sekitar Rp1.000.000 dan VIP luar biasa Rp1.500.000. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman masih bareng Emil. Balik lagi, welcome back teman Pro 2, bareng Emil di hari ini untuk edisi Jumat ya, 9 Oktober 2026. Ya, aku hari ini kesempatannya dapat di siang ya, santai siang. Dan hari Jumat gitu, nanti aku bakalan izin dulu bentar deh karena mau sholat Jumat juga kan ya. Tapi gak apa-apa, nanti bakal ada yang handle kok, tenang aja teman Pro 2 ya. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam tentunya dengan beragam acara yang udah aku siapin khusus buat kamu di hari Jumat ini ya. Dimulai dari jam 10 sampai jam 12 dulu, setiap harinya kita ada zona musik kamu yang bakal nemenin kamu tentunya dengan lagu-lagu yang bakalan kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi nih ya, setiap harinya gitu ya. Dan tentunya kemudian nanti kita lanjutkan dari jam 12 sampai jam 1, nanti kita bakal bahas seputar entertainment ya, dalam acara Funtertainment tentunya di jam 12 ya sampai jam 1. Kemudian dari jam 1 sampai ke jam 2 kita ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu selama 1 jam. Tentunya nanti dalam Pro 2 Sport kita akan bahas-bahas dan kulik-kulik seputar olahraga, dunia olahraga atau dunia sport ya. Dan kemudian dilanjutkan dari jam 2 sampai ke jam 3 dengan acara Asiknya Bisnis. Ya, asik banget ya. 5 jam tentunya kebersamaan kita, tentunya kita bakal seru-seruan. Buat yang kalian belum mengenalin aku Emil. Halo teman Pro 2, selamat kenal semuanya. Dan tentunya buat kalian yang lagi dengerin aku di pagi hari ini, semoga selalu sehat dan juga kuat dalam menghadapi hari-harinya. Karena besok kita udah bakalan weekend teman Pro 2. Jadi kayak kalian pasti excited banget untuk menghadapi besok. Dan kalian bakal ketemu lagi aku besok di Spada atau selama pagi teman Pro 2 dari jam 5 sampai ke jam 10 ya. Dan pada kesempatan kali ini teman Pro 2, kalau misalnya kalian mau request di Pro 2 Bukit Tinggi, boleh banget di zona musik kamu ini selama 2 jam ya, dari jam 10 sampai ke jam 12. Jadi teman Pro 2 boleh banget nih request-request sesuai dengan yang mau kalian puterin di hari ini. Kalau mau curhat juga boleh langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Dan teman Pro 2 boleh tengok story kita yang terbaru, ada gambar aku yang paling kece di sana. Jadi teman Pro 2 boleh banget nih request di situ, isi linknya teman Pro 2 ya. Dan juga kalau misalnya udah isi linknya, nanti kabarin aku di IG, oke? Okay? Dan teman Pro 2 isi linknya, kemudian kalau misalnya lagu-lagu kalian mau kalian putarin di Pro 2 Bukit Tinggi itu juga boleh banget, langsung aja guts ya. Kalau misalnya ada salam-salam itu lebih bagus lagi ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut dan aku tunggu requestan kalian di pagi hari ini atau di siang hari ini teman Pro 2. Kalau mau di WA kita juga boleh kok teman-teman di 0811 6699 480. Jadi buat teman Pro 2, aku tunggu requestan kalian untuk di siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan di WA kita kayaknya udah banyak banget ini yang request teman-teman ya. Aku kayaknya kalian pada excited semua gitu. Dan ini bakalan aku baca, ini ada requestan siapa nih? Hai kakak, halo. Ini di WhatsApp kita teman Pro 2 ya. Aku Minase ya. Halo kak, mau request lagu Sumpah Pati by Selena Grace dong. Boleh. Dan salamnya buat kakaknya aja, terus semangat siarannya kak. Makasih banyak, sama-sama. Dan lagunya udah aku siapin di sini buat kamu, dia mau request Sumpah Mati by Selena Grace ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, kita tunggu requestan kalian yang lainnya untuk masuk di Pro 2 RR Bukit Tinggi. And terus saya cari Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Topo Prodo masih di Slowpot ke Walau Prodo FM, teman terbaik kamu di jam 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Topo Prodo Erik, dan kita lanjutin lagi requestan kalian yang udah masuk di siang hari ini, Topo Prodo ya. Dan kemudian ini ada yang request Topo Prodo dari Instagram kita di @prodo Bukit Tinggi. Ada Kak Silvia 184 nih di Jawa Barat. Katanya dia mau diputarin lagunya Semesta dari Kenris. Boleh banget ya. Jadi bentar, lagunya apakah ada di Prodo Bukit Tinggi? Harusnya ada sih. Bentar, kita cari dulu. Oops, ada Topo Prodo ya. Jadi ada lagu Kenris di sini udah aku siapin buat kamu. Enex juga ada Kak siapa nih? Kak Lutfia ya di Jawa Tengah, dan mau request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesaira. Wow, udah lama ya lagu Mesaira Di Ujung Minggu ini enggak diputar di Topo Prodo 2. Tapi enggak apa-apa, di sini udah aku siapin juga buat kamu. And don't go anywhere, terus saya cuci di Prodo 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kenris Semesta, here it is.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
5: Wih, gokil! Pemandangan desa wisata ini indah banget ya, Tari. Jalurnya rapi, warga lokalnya juga ramah-ramah nih.
6: Makanya, Riz, liburan nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Destinasi wisata lokal kita nggak kalah mempesona.
5: Bener, Tar. Pas kita belanja oleh-oleh dan kuliner di sini, wirausaha dan pengrajin lokal langsung ketiban rejeki.
6: Pas banget. Pariwisata dan ekonomi kreatif daerah itu penggerak ekonomi warga sekitar. Apalagi makin banyak anak muda yang bantu promosi di media sosial.
5: Udah asik, seru, sekaligus juga ikut memajukan ekonomi daerah. Komplit!
6: Yuk, bangga berwisata di Indonesia!

0: Halo teman-teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan tadi barusan kita puterin lagunya Mesa Hira di ujung minggu. Dan hari ini aku gak sendiri teman Pro 2, aku udah kehadiran teman yang bakal nemenin kamu di zona musik kamu kali ini. Kira-kira ada siapa? Saya dulu dong.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo, kenalin dulu dong, boleh kali?
1: Aku Dila dari Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta.
0: Oke Dila.
1: Oke.
0: Jadi Dila gimana nih, mau hadir di Pro 2 Bukit Tinggi kira-kira mau ngapain kira-kira?
1: Aku rencananya mau ikut siaran.
0: Iya boleh banget dong, masa gak boleh sih gitu loh. Gimana, happy gak selama magang di sini?
1: Aduh happy banget, banyak banget experience.
0: Oh iya bener, bener. Jadi enjoy ya, yes. Enjoy banget ya gitu. Nah hari ini kan aku ngerasa kayak capek banget ya, mungkin itu perasaan aku aja kali ya.
1: Iya kali ya, karena udah mau weekend juga kali ya. Oke deh, aku mau kayaknya mau request lagu kayak
0: boleh, gitu, boleh banget ya. Gimana tuh, apa tuh requestannya kalau boleh tahu nih?
1: Oke, aku di sini mau ceritain dulu nih background dari
0: boleh.
1: Lagunya itu ya.
0: Boleh.
1: Nah teman-teman Pro 2, kalau bicara tentang perasaan tuh kadang kayaknya ada hal-hal yang gak bisa kita ungkapin.
0: Bener,
1: gitu gak sih bang?
0: Bener banget, setuju.
1: Bener, secara langsung bisa jadi cuma lewat perhatian kecil, sebuah pesan, atau mungkin bisa lewat sebuah lagu gitu kali.
0: Oke, betul.
1: Nah kali ini tuh ada nih bang satu lagu yang bisa menggambarkan dari perasaan tersebut.
0: Oke.
1: Namanya Capital Letters.
0: Capital Letters, jadi apa ya? Besar semuanya.
1: Iya besar. Jadi story-nya itu kayak membawa cerita tentang seseorang yang ingin menyampaikan perasaannya dengan jelas.
0: Oh gitu.
1: Seolah-olah
0: dengan jelas ya, bukan dengan ngegas ya.
1: Iya betul. Seolah-olah semua yang ada di dalam hati itu ingin ditulis dengan huruf besar.
0: Okay.
1: Supaya gak ada lagi nih yang salah paham atau salah mengerti.
0: Okay.
1: Ya kadang kan memang sesimpel itu ya.
0: Iya benar, sesimpel itu gitu loh.
1: Kita cuma ingin seseorang tuh tahu bahwa kita dia tuh punya tempat atau space yang spesial gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar banget.
1: Gak harus selalu dengan kata-kata yang rumit, tapi cukup dengan perasaan yang jujur.
0: Gitu, iya. Terus?
1: So, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi ada di fase ini kali ya, atau ada yang cuman
0: cukup relate.
1: Yes, atau mungkin yang mau dengerin lagunya sambil nyantai aja.
0: Itu
1: bisa
0: boleh banget.
1: Kok masukin ke playlistnya atau dengerin di Pro 2 Bukit Tinggi hari ini.
0: Iya, yes, betul banget. Jadi kita nanti langsung aja kita puterin lagunya ini ya. Yes. Capital Letters ini ya. Ini dari Hailee Steinfeld dan juga Blood Pop ya,
1: Pro
0: 2. Ini yang bakal nemenin kamu di santai siang kali ini atau di zona musik kali ini, tentunya masih bareng aku dan juga
1: aku Dila.
0: So ini dia lagunya Capital Letters oleh Hailee Steinfeld, Just For You. Dan Don't Go Anywhere, terus saya cari Pro 2 dari Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Tunggu, ini Siska, toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1, yang baru satu kelas, toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru salihat?
2: Iya, kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman Brodo, itu tadi barusan aku putarkan lagunya Baras Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Ini special request dari Mas Teo ya, yang ada di Magelang. Katanya tadi mau request lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Baras Suara. Terima kasih sama-sama teman Mas Teo ya. Dan next sama Brodo, udah gak kerasa udah 58 menit kita meninggalkan pukul 10 untuk di hari ini. Itu tandanya di part yang pertama akan segera berakhir. Tapi teman Brodo gak perlu khawatir, nanti kita lanjut lagi di part yang kedua ya. So jangan kemana-mana, aku tunggu di requestan kalian. Dengan requestan kalian nanti di part kedua. And terus saya jadi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, Tempat Produk masih di 90.8 Produk FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tempat Produk masih di Produk RRI Bukit Tinggi ya. Untuk di siang hari ini di zona musik kamu di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Ini lagi, ini asapnya ada lagi Tempat Produk ya. Tapi gak apa-apa, buat kalian yang lagi di luar ya pakai masker kalau bisa Tempat Produk ya. Dan di zona musik kamu di part yang kedua, kita lanjut aja dengan requestan kalian yang udah masuk di siang hari ini ya, tanpa basa-basi lagi. Tadi aku barusan muterin lagunya Hindia, Masalah Masa Depan, dan juga EA dari dia ya. Dan kemudian nanti kita lanjut lagi dengan requestan yang pertama, ada dari siapa dulu? Ini ada dari Kak Buyudi.id ya. Katanya dia di Sumatera Barat, kebetulan dia mau request lagunya Sampai Ujung Batas dari Roni Parulian. Boleh banget ya. Kemudian ada juga siapa nih, bentar. Ada Kak Virginit.e dari Sulawesi Utara. Dia katanya mau request lagunya Selapa Aku Sukses Terus buat Fajar Solcenah. Boleh ya. Nanti setelah ini langsung aku puterin, oke? Kak Dewi Kurnia 53 nih di Jawa Timur juga request lagu yang sama, Selapa Aku, dan sehat selalu Kak, dan salam buat Om di Pontianak. Oke. Thank you ya. Dan ini lagunya udah aku siapin buat kamu, Teman Produk, ada Roni Parulian Sampai Ujung Batas, dan juga Selapa Aku dari Fajar Nur. Jangan kemana-mana, terus saya jadi Produk RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Orangnya

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
1: Gak usah, Bapak aja.
0: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
1: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
0: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
1: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
1: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.
2: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tomo Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di Pro 2 RRD Bukit Tinggi di Instagram kita Tomo Pro 2. Selanjutnya ada Kak Srian Diawati 18 di Bali. Katanya dia mau request lagunya Up Up Up Sin ya. Halo Kak Srian selalu. Cemungut siarannya ke Emil dari Kak Srian selalu. Thank you Kak Srian selalu. Lagunya nanti setelah ini lagu langsung aku putarin ya buat kamu. Kemudian ada juga Kak Gladys Wulur ya di Papua nih. Wah, jauh ya dari Bukit Tinggi. Dia katanya mau diputarin lagunya Vanessa Z yang menjauh, boleh banget eh. Oh, bukan. Yang menjauh benar. Dan nanti langsung aku putarin setelah ini ya. So, jangan kemana-mana Tomo Pro 2, terus stay tune di Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi

dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo udah balik lagi di Prodo RR Bukit Tinggi untuk di siang hari ini ya, menjelang jam 12 untuk di edisi kali ini 9 Oktober 2026. Next teman Prodo, kita bakal baca lagi request teman Prodo yang udah masuk di Prodo RR Bukit Tinggi di Instagram kita teman Prodo. Ini ada yang request katanya sama, masih dari Kak Gladys Wulur. Katanya dia mau diputarin juga lagunya PC Kota sedikit lebih lama ya. Di sini lagunya udah aku siapin buat kamu ya Kak Gladys. Kemudian ada siapa ini yang mau request ini? Bentar.

bentar. Nah ini dia, ada di 0831517 sekian. Katanya dia mau request lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk. Dan udah aku siapin dua lagu di sesi ini teman produsernya, jangan kemana-mana. Terus saya cari produser dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Hai Ti, gak jadi diving nih.
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
6: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tema Pro 2 gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 11 ya waktu di hari ini. Dan hampir jam 12 Tema Pro 2 itu tandanya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu akan segera berakhir ya. Dan Tema Pro 2, thank you so much sudah mau request di Pro 2 begitu ingin cerita-cerita, baik itu melalui Instagram kita dan juga WhatsApp kita untuk di siang hari ini. So, jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada Funtertainment yang bakal temenin kamu selama 1 jam dari jam 12 sampai ke jam 1 siang. Dan nanti aku bakal izin ya Tema Pro 2 bakal break terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat Jumat untuk di edisi kali ini, di hari Jumat ya. So, jangan kemana-mana, sekali lagi ini satu lagu terakhir buat kamu, ada lagunya Sam Smith dengan How Do You Sleep.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Tahukah Anda hingga akhir abad...

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.

Oke, teman-teman, kita bakal break terlebih dahulu. Nanti kita bakal bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi karena nanti di jam 12.08 menit waktu Indonesia Barat kita akan kepada suara seruan azan zuhur ya untuk di siang hari ini. So, jangan kemana-mana, terus aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baiklah, kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukittinggi Gagam dan sekitarnya, tepat pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur atau Jumat untuk hari ini. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu. Tutupan hutan, terutama di dataran

0: maksud ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa, kan? Seperti itu.
1: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
2: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau, ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
1: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
0: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering di-highlight di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
1: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

Sofia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, itu dia lagunya Robbie Williams dengan Candy teman Prodo ya, mengantarkan kita ke jam 12:55 waktu Indonesia Barat. Dan teman Prodo ya, di kesempatan kali ini, di Funtertainment kali ini, tadi aku udah awal dibilang ya teman Prodo, udah aku cerita bahwasannya ada salah satu artis luar negeri nih yang bakalan hadir ke Indonesia. Kira-kira siapa? Yap, ya itu dia adalah artis Korea ya, Tapa Pro 2 yang barusan mau konser nanti di JIS teman-teman. Kira-kira seperti apa? Nanti kita tunggu aja kelanjutannya, cerita-cerita orang di story-story orang yang ikut konser ya. Dan Tapa Pro 2 yaitu Baby Monster nih yang akan konser gitu ya. So Tapa Pro 2 jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu. Dan aku tadi baru sebalik nih Tapa Pro 2 dari sholat Jumat ya. So jangan kemana-mana, terus saya jadi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tadadadad.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Emil di jam 1 siang ya, lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 masih di santai siang kali ini ya. Dan kita udah berada dalam acara Pro 2 Sport untuk edisi 9 Oktober 2026.

Memperoleh untuk informasi olahraga di hari ini, kita akan menginfokan teman-teman bahwasannya ada yang terbaru nih di sirkuit Mandalika Indonesia. Ya, kita tahu bahwasannya Indonesia sekarang jadi tuan rumah ya, dan tentunya berada di Mandalika. Jadi teman-teman berdua, Marco Bezzecchi ya, ini memimpin latihan bebas pertama atau free FP1 MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika di hari ini, di Jumat 9 Oktober 2026. Jadi pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,132 detik dan unggul atas Marc Marquez yang mengakhiri sesi di posisi kedua. Jadi teman Pro 2 pada awal sesi nih ya, pembalap Pertamina Enduro FR46 ini, Fabio Di Giannantonio, ini memimpin dengan catatan waktu 1 menit 33,088 detik ya. Dan tentunya Bezzecchi ini menempati posisi kedua dan diikuti oleh Pedro Acosta dari KTM. Dan teman Pro 2, kira-kira kelanjutannya seperti apa? Jangan kemana-mana dulu, terus saya cari Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kebayang karya kita itu gak cuma jadi penonton di negeri sendiri? Lewat fokus hilirisasi dan ekonomi kreatif di Astacita, industri lokal kita didorong buat naik kelas dan bisa bersaing di tingkat global. Ini saatnya kita generasi muda manfaatin teknologi digital buat bikin inovasi dan buka lapangan kerja baru. Yuk buktikan kalau misalnya kreativitas kita gak kalah saing sama dunia.
2: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
3: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
4: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
3: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
4: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
3: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di Pro 2 Spot untuk kali ini. Teman Pro 2 di jam 10 lewat jam 1 ya, lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2, Raul Fernandez dari Track House ini kemudian melampaui catatan waktu di Gianantonio ya, dari George Martin berada di posisi keempat, sementara Marc Marquez mengikuti di belakangnya. Dan tentunya Gianantonio ini sempat kembali memimpin sebelum Bezzeki ini memperbaiki catatan waktunya ya, teman Pro 2. Dan tentunya persaingan semakin ketat ketika Fernandez kembali merebut posisi teratas. Jadi saat sesi masuk menit ke-9, Fernandez di Gianantonio ini dan juga Bezzeki ini bersaing mencatatkan waktu terbaik. Dan sementara Marc Marquez ini masih kesulitan menemukan kecepatan dan juga menepati posisi ke-14. Dan teman Pro 2, Martin mulai menunjukkan peningkatan performa dengan naik ke posisi ketiga ketika sesi menyisakan 37 menit nih. Dan tentunya Marc Marquez ya, yang banyak fansnya kemudian merengsek ke posisi keempat, sedangkan Fernandez kembali memimpin. Dan kira-kira kemana kelanjutannya, jangan kemana-mana dulu, terus saya cari Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

Oke, Top Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Kita lanjut lagi pembahasan kita Top Pro 2 ya, untuk di pembahasan tadi. Jadi Diego Moriera dari LCR Honda ini kemudian mengalami kecelakaan di tikungan 1 setelah 15 menit sesi berjalan. Jadi Fernandez ini tetap berada di posisi terdepan ya. Dan kemudian ini diikuti oleh Gianantonio dan juga Fermin Aldeguer. Jadi Marc Marquez dan juga Francesco Bagnaia dari Ducati ini menempati posisi keempat dan juga kelima. Sementara itu teman-teman berdua ada Ai Ogura mengalami low side di rangkaian tikungan 7, 8 dan juga 9 ketika sesi menyisakan 20 menit. Ya, tentunya tikungan 1 ini kembali menjadi lokasi kecelakaan ketika Fermin Aldeguer ini mengalami low side memasuki 15 menit terakhir. Tentunya Bezzeki dan juga Martin menempati dua posisi teratas disusul oleh Fernandez. Dan tentunya Bagnaia kemudian terlihat terlibat insiden dengan toprak Razgatlioglu di tikungan 12. Dan tentunya pebalap Italia itu juga melebar hingga ke area gravel saat berupaya menyalip teman Pro 2 ya. Dan teman-teman nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu, terus saya curi Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya aku dapat kesempatan juga nih berkunjung ke salah satu dapur produksi kopi Buki Api di Kelurahan Buki Api. Pasti sahabat kreatif udah gak asing lagi kan dengan kopi Buki Api? Jangan sampai ada yang jawab belum pernah denger ya. Sayang banget loh, soalnya kopi ini namanya aja udah dikenal sama dunia. Penasaran kan kenapa kopi dari Sumatera Barat ini bisa sekeren itu? Ini dia.
2: Kopi asli, kopi murni. Tidak macam campur, aduh. Tidak banyak topor, kok kaya kata, kok kama kari di bawah orang. Kok awak mengalih, kok turun menurun. Kan nenek sari, nah, itu langsung kawak. Turun menurun sedolahnya.
1: Nah tuh, Bu Desmiati sebagai pembuat kopinya langsung kasih bocoran tuh. Ternyata karena keoriginalannya lah, cita rasanya ini bisa enak sahabat kreatif. Ditambah lagi, kegiatan ini udah dilakukan secara turun-temurun. Jadi pasti udah ada warisan resep khusus ya, yang bikin rasa kopinya nggak berubah walaupun zaman berganti. Dan menariknya nih sahabat, mayoritas penduduk di kelurahan ini berprofesi sebagai pembuat kopi tradisional atau dalam bahasa setempat disebut dengan parandang kopi. Sehingga usaha rumahan ini menjadi pendorong utama denyut perekonomian warga. Dan sahabat kreatif jangan heran, kalau nanti kamu berkunjung ke sini, kamu akan mendapati di depan rumah atau mungkin di pinggir jalan, itu ada orang-orang yang menjemur kopi. Karena ternyata biji kopi itu memang dijemur dulu sahabat kreatif. Setelah itu baru disangrai dalam kuali yang terbuat dari tanah liat. Diaduk sampai berwarna kehitaman dan sedikit mengeluarkan minyak yang beraroma wangi. Nah, cara inilah yang diyakini membuat aroma kopi Buki Api lebih harum dan berbeda dengan kopi lain yang diolah dengan mesin.
3: Yang menjadi kopi itu nikmat, harum, serta enak, sehubung dengan cara pengolahannya yang manual. Sebab wadahnya adalah pariwak tanah yang terbuat dari tanah liat, sehingga dalam hal merendang kopi, asap tidak terkumpul, lepas, hingga aroma asap itu akan mengudara.
1: Selain itu, untuk menghasilkan kopi yang enak, para perendang kopi harus memperhatikan takaran, suhu, serta pengadukan selama proses merendang kopi berlangsung.
3: Nilai ketergesa-gesaan dalam pengolahan kopi itu sendiri pun harus diatur. Sebab kalau terlalu banyak memasukkan kopi ke wadah tempat merendang kopi itu, akhirnya kopi itu aromanya kurang menarik dan rasanya pun akan mempengaruhi. Begitu juga dengan bahan bakarnya.
1: Kopi yang digunakan adalah jenis Robusta yang didatangkan dari petani kopi di daerah sekitar seperti Baso, Panta, Lawang, Matua, dan Kamang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam meracik jenis kopi ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti yang disampaikan oleh Lutfi, Humas Indonesian Chief Association.
4: Sebenarnya tantangan buat barista, kopi Buki Api ini ternyata kopi jenis Robusta. Nah, sedangkan kopi buat yang diolah sama barista, itu adalah specialty coffee seperti Arabica. Jadi ini tantangan buat mereka karena nggak gampang mengolah Robusta ini.
1: Untuk menghasilkan secangkir kopi yang nikmat, butuh kesabaran, ketelatenan, dan dedikasi tinggi dalam menjaga rasa. Cita rasa kopi memang membuat banyak orang terpikat. Tapi, filosofi yang dikandungnya membuat siapapun akan terikat.

Oke, Tomo Prodo masih di 10.8 Prodo FM, tempat terbaik kamu. Tomo Prodo balik lagi di Prodo Sport tuh di hari ini ya. Dan tentunya Tomo Prodo pada menit-menit terakhir, Bezeki ini berhasil mempertahankan posisi terdepan dengan catatan waktu 1 menit 30,132 detik. Kemudian Marc Marquez ini kemudian melesat dari posisi ke-8 ke posisi ke-2, sementara Martin mengunsur Acosta untuk naik ke posisi ke-3. Dan tentunya hasil tersebut juga menjadi modal penting ya bagi para pembalap untuk mengevaluasi kembali performa motor jelang sesi praktis yang ini. Dan tentunya sesi akan berlangsung pada pukul 2 ya nanti, ini bentar lagi Tomo Prodo 2, dan akan menjadi penentu menuju kualifikasi. So Tomo Prodo 2, itulah informasi kita di Prodo 2 Sport kali ini. Nanti selain ini bakal ada Asia Bisnis satu jam terakhir yang aku bakal nemenin kamu. So jangan kemana-mana, terus saya cun di Prodo 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94.8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di jam 2 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan FYI ini buat teman-teman Pro 2 semuanya, di kota Bukit Tinggi ini lagi hujan lebat, teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian yang lagi dengerin aku di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kalau misalnya kalian mau pulang, untuk pulang kuliah, entah pulang sekolah atau pulang kerja, atau mungkin lagi di perjalanan, ya be careful ya. Karena memang sekarang kan jalannya pasti licin ya karena hujan ini. Jadi kalian cukup hati-hati dan juga take care sama diri kalian ya. Dan juga teman Pro 2 jangan lupa makan siang ya. Jam sekarang udah telat sih karena bentar lagi mau jam 3 gitu. Tapi kalau enggak sempat dan baru sempatnya makan sekarang ya udah enggak apa-apa. Disempatkan untuk makan ya pokoknya ya di siang hari ini. Dan teman Pro 2, pada kesempatan kali ini kita udah berada dalam acara Asiknya Bisnis. Aku bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 2 ini sampai ke jam 3. Tentunya ini penghujung acara kita ya, atau the last acara kita, atau the last event, atau the last agenda lah pokoknya untuk di hari ini ya. Dan teman Pro 2, balik lagi bareng aku Emil di Asiknya Bisnis, tempat kita bahas berbagai ide usaha yang unik, menarik buat untuk kita kulik ya. Nah kali ini aku bakal ngajak kamu kenalan sama bisnis yang cukup menarik perhatian di luar negeri, yaitu bisnis serok manik-manik nih, berhadiah barang premium. Wah ini dia. Jadi konsepnya ini bukan sekedar menyerok manik-manik biasa atau berdua. Jadi pelanggan ini membayar satu kali serok, kemudian manik-manik yang berhasil diambil ini akan menentukan barang yang bisa didapatkan. Tentunya jenis dan juga kombinasi manik-manik tentunya punya hadiah masing-masing tergantung aturan yang dibuat oleh penjual. Dan yang menariknya lagi teman Pro 2, barang yang tawarkan ini bisa produk premium dengan nilai ratusan ribu rupiah. Bayangin ya, sekali serok dengan biaya tertentu, pelanggan ini berkesempatan mendapatkan barang yang nilainya itu sekitar 100 ribu sampai 500 ribu. Wow, ini semuanya tergantung konsep ya. Makanya konsep ini punya daya tarik tersendiri gitu. Dan orang bukan cuma membeli barang tetapi juga penasaran nih dengan hasil serokannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sebuah aktivitas sederhana dikemas menjadi modal bisnis ya, yang punya nilai hiburan sekaligus peluang keuntungan. Tapi pertanyaannya, kalau pelanggan bisa mendapatkan barang bernilai ratusan ribu rupiah dari sekali serok, sebenarnya dari mana keuntungan penjualannya? Nanti kita bahas setelah ini cara kerjanya. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di asiknya bisnis ini ya. Dan Tomo Pro 2, kalau kita dilihat dari sisi bisnis, hal yang pertama yang perlu dipahami adalah perbandingan antara biaya serok, harga modal barang, dan juga total pemasukan. Jadi penjual itu harus menghitung semuanya supaya bisnis tetap berjalan dan juga nggak sekedar ramai pembeli ya. Dan misalnya nih, penjual menyediakan berbagai jenis manik-manik yang masih terhubung dengan kategori hadiah tertentu. Ada hadiah yang harganya lebih terjangkau, ada juga hadiah yang premium yang nilainya lebih tinggi. Dan tentunya pelanggan juga membayar untuk mengikuti mekanisme serok ya. Kemudian hadiah ditentukan sesuai aturan yang udah diumumkan. Nah, tentunya teman produk keuntungan penjual ini berasal dari selisih antara total pendapatan dan juga keseluruhan biaya nih, termasuk pembelian barang, pengemasan, pengiriman, promosi, dan juga operasional lainnya. Jadi meskipun ada pelanggan yang memperoleh barang nilai tinggi, bisnis ini masih mungkin menghasilkan keuntungan yang apabila diperhitungkan lebih tepat ya. Namun kita juga nggak bisa langsung menganggap penjual pasti untung dari setiap serokan. Enggak. Jadi kalau harga hadiah terlalu tinggi dibandingkan pemasukan, bisnis justru bisa merugi nih. Karena memang itu ya, pengelolaan stok, pemilihan barang, dan juga perhitungan biaya itu menjadi bagian yang paling penting. Dan tentunya selain perhitungan modal atau produk, ada satu hal yang bikin konsep ini menarik untuk dibahas, yaitu bagaimana bisnis serok manik-manik ini bisa mencuri perhatian di media sosial. Apalagi kalau misalnya hadiahnya itu berupa barang premium ya, yang bikin orang penasaran. Nanti kita bahas lagi teman produk, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: video
1: guys,
0: viral kemarin.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Intermezzo.
6: Halo Tia.
5: Hai juga Rob.
6: Apa bedanya sarung dan kotak?
5: Sarung dan kotak, apa bedanya ya?
6: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
5: Kalau sarung itu... ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
6: Iya, emang, udah kejawab sih. Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
5: Apa tuh?
6: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
5: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
7: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Oke, Tempo Prodo masih di 94,8 Prodo FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Udah jam 2 nih Tempo Prodo ya, 2:43 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Tempo Prodo, kita lanjut lagi pembahasan kita di asiknya bisnis kali ini ya teman-teman. Dan salah satu daya tarik dari bisnis serok manik-manik ini adalah unsur kejutannya nih Tempo Prodo. Jadi pelanggan yang udah tahu kategori hadiah yang tersedia, tetapi hasil yang didapatkan baru diketahui setelah proses serok selesai. Tentunya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh penjualnya ya. Dan tentunya konsep seperti ini juga menarik untuk dijadikan konten media sosial ya. Misalnya kayak video seseorang melakukan serokan, kemudian memperlihatkan manik-manik yang didapat, lalu membuka dan juga menunjukkan hadiah yang sesuai. Kalau barangnya menarik, video tersebut juga berpotensi membuat penonton penasaran dan juga ingin tahu nih bagaimana cara ikut mencobanya. Bagi pelaku usaha, media sosial itu bisa menjadi sarana promosi untuk memperkenalkan produk, menunjukkan koleksi hadiah, dan juga menjangkau calon pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan di Tempo Prodo, jika penjual dilakukan secara daring nih teman-teman ya, bisnis ini bisa dikembangkan dengan sistem pemesanan dan juga pengiriman barang. Tapi ada hal yang paling penting lagi Tempo Prodo, nggak boleh dilupakan, yaitu penjual harus menjelaskan harga serok, kemudian mekanisme penentuan hadiah, serta jenis dan juga ketersediaan barang secara transparan. Nah, kalau ada unsur peluang atau hadiah bernilai tinggi, aturan yang berlaku juga perlu diperiksa nih ya. Jadi viral memang bisa membantu pemasaran, tetapi kepercayaan pelanggan tetap menjadi modal penting supaya bisnisnya bisa bertahan dalam jangka panjang. Dan Tempo Prodo, sekarang kita sudah melihat ya daya tarik dan juga cara bisnis ini menghasilkan uang. Terakhir kita bahas apa aja yang perlu diperhatikan kalau misalnya konsep serok manik-manik ini ingin dijadikan inspirasi usaha di Indonesia. Kira-kira seperti apa? Nanti kita bahas selain itu Prodo. And don't go anywhere, terus saya cari Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dua Lipa, New Rules.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tema Pro 2 gak kerasa udah 56 menit kita meninggalkan pukul 2 atau 14 di hari ini. Tema Pro 2 itu tanda jejak kebersamaan kita di Santai Si yang akan segera berakhir dan juga tentunya di Asik Ya Bisnis ya. Dan Tema Pro 2 jangan kemana-mana, gak perlu khawatir teman-teman ya, gak perlu sedih karena setelah ini bakal ada rekan UU yang bakal nemenin kamu di sore ceria selama 5 jam dari jam 3 sore sampai ke jam 8 malam. Tentunya tetap di Pro 2 Bukit Tinggi dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi kali ini dan see you tomorrow ya. Bareng aku di Spada selamat pagi Tema Pro 2 and jangan kemana-mana sekali lagi. Aku mau pamit, thank you semua sudah nemenin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 ketemu lagi bareng Uut di sore ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke Minang Pride, teman-teman Pro2, kita dengarkan dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari es laut di kawasan Arktik kembali mencapai titik terendah tahunannya pada September 2026. Berdasarkan data dari NASA dan NSEDC, es laut Arktik mencapai titik minimum tahunan pada 12 September 2026. Mengutip NASA, pada Kamis 8 Oktober 2026, luasnya tercatat sekitar 4,6 juta km persegi atau 1,78 juta mil persegi. Angka tersebut menempatkan 2026 sebagai salah satu tahun dengan luas minimum es laut terendah dalam catatan pengamatan satelit. Kita beralih ke berita kedua. Balapan seri ke-17 Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Marina Bay, Singapura pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Grand Prix Singapura sejauh 62 putaran tersebut akan menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk memperbesar keunggulannya di puncak klasemen. GP Singapura musim ini menghadirkan tantangan baru berupa balapan sprint. Sementara balapan tetap digelar di sirkuit jalan raya pada malam hari seperti tahun-tahun sebelumnya. Last but not least, teman-teman Pro2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Adapun salah satu bentuk dukungan komitmen tersebut melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.

Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi ya. Kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Di pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat ini masih bareng Uut tentunya, kita di program Minang Pride ya, teman-teman Pro 2. Dan sebelum kita ngobrolin seputar dengan budaya Minangkabau di siang menjelang sore ini, kita review dulu lah ya program kita yang bakal mengisi ruang dengar kamu di sore ceria hari ini. Mulai dari jam 3 siang sampai ke jam 4 sore, siang ke sore emang sih ya. Kita bakal ada Minang Pride ya teman-teman Pro 2. Kemudian setelah dari Minang Pride, nanti bakal ada program Insta Inspirasi Kita. Kemudian dari setelah program Insta, nanti juga bakal ada program break time ya teman-teman Pro 2. Kemudian dilanjutkan dengan program Pro 2 Sunset. Nanti di satu jam terakhir kebersamaan kita dari pukul 19 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat bakal ada music live chat dan kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Dan anyway, karena udah di pukul 15 lewat 10 menit dan saatnya kita ngobrolin seputar dengan budaya Minangkabau ya, tapi bukan seputar dengan BAM, di program Minang Pride. Dan kali ini kita bakal ngobrolin seputar dengan musisi ya, dari ranah Minang yang famous banget di zamannya. Nah, ini ada Eli Kasim, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin seputar dengan musik Minang tuh emang Eli Kasim ini menjadi salah satu sosok yang penting banget, teman Pro 2. Karena beliau ini dikenal sebagai salah satu penyanyi legendaris yang punya peran besar ya dalam mempopulerkan lagu-lagu Minang. Bahkan sampai dikenal loh sama masyarakat di luar Sumatera Barat sekalipun. Kira-kira gimana nih jejak langkah Eli Kasim ini ya sebagai musisi dari ranah Minang? Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi di program Minang Pride ya teman-teman Pro 2. Tapi setelah satu lagu pilihan buat kamu ini bakal ada Bunga Jiwaku dari Yofi and Nuno. Satu.

teman-teman Pro2, kita break dulu dari program Minang Pride buat siang hari ini ya, karena untuk informasi azan asyar di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 15:18 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kita akan jelang dulu ya dengan lagu bernuansa Islami.

Okay, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 15 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah gak sih bangga banget kalau pakai produk luar negeri? Ya, gak salah. Tapi jangan lupa, banyak juga karya lokal yang kualitasnya gak kalah keren. Mulai dari fashion, aksesoris handmade, sampai ke produk kreatif lainnya. Setiap kali kita mendukung karya lokal, ada mimpi, usaha, dan juga kreativitas anak bangsa yang ikut tumbuh. Jadi, sesekali sebelum check out, coba lirik juga ya produk lokal. Karena kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi?
2: Akhirnya, dapat juga tas idaman aku. Aduh sayang, kamu masuk kantong dulu ya. Jangan sampai berdebu. Apaan tuh Cik?
3: Segitunya pakai dikantongin segala.
2: Ini tas aku yang udah lama banget aku pengen. Hasil nabung gak jajan cilok setahun itu.
3: Wah.
2: Ya walaupun masih KW1 ya.
3: Ya elah segitunya. Merek luar negeri tuh ya.
2: Ih pastinya mahal. Tapi tunggu dulu. Ini tas baru kamu ya? Merek luar negeri juga. Mahal ya?
3: Iya baru. Bagus ya?
2: Iya bagus.
3: Gak mahal tahu. Ori lagi.
2: Loh. Kok bisa sebagus ini tapi murah sih?
3: Iya bisa lah. Kan pakai produk dalam negeri. Harganya terjangkau, kualitasnya bagus, pilihan desainnya beragam. Dan yang penting apa coba?
2: Apa tuh?
3: Original.
2: Nyesel. Punya aku mahal tapi KW.
3: Makanya pakai produk dalam negeri aja.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
6: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
6: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
6: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Okay, teman-teman Pro 2, kita balik lagi masih di Minang Pride ya, buat di sore hari ini di pukul 15:34 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, wow, Bukit Tinggi sekarang lagi hujan ya. Setelah dari tadi pagi tuh agak mendung-mendung gak jelas ya, ibaratnya kalau dibawain ke mood manusia tuh agak uring-uringan ya teman Pro 2. Tapi akhirnya nih sekarang kalau di aur atas sih sekarang lagi hujan ya teman Pro 2. Kalau di tempat kamu gimana nih ya, semoga ini gak hujan lokal aja, biar semua daerah di Bukit Tinggi juga merasakan rahmat Allah yang satu ini ya, turunnya hujan. Nah, di sini teman-teman Pro 2, buat masih nemenin kamu nih ya di hari Jumat ini sore, Jumat sore. Pasti kalian semua pada good mood ya. Kenapa? Ya gimana lagi kalau besok tuh udah weekend ya teman-teman Pro 2. Biasanya nih di Jumat sore kayak gini udah happy banget moodnya ya. Jadi buat nemenin kamu biar makin mood lagi, nah ada Uut nih di sini yang bakal ngobrolin lagi seputar dengan sosok Eli Kasim. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah sempat spill kalau di Minang Pride hari ini kita bakal ngobrolin sosok Eli Kasim ya, yaitu Ratu Lagu Minang. Kalau kita flashback sedikit nih di zamannya beliau ini lahir ya. Beliau ini Eli Kasim ya, lahir di tanggal 27 September tahun 1944 ya. Baru aja ulang tahun ya teman Pro 2, dan beliau ini juga dikenal di dunia musik sejak tahun 1960-an. Kira-kira teman-teman Pro 2 udah lahir belum? Kalau sih yang

temennya gitu adalah karakter suaranya yang khas banget. Beliau ini punya cengkok Melayu ya, yang dibawakannya menggunakan lagu-lagu Minang, yang tentunya bikin lagu-lagu itu kerasa lebih punya identitas tersendiri ya, dan juga gampang buat dikenali sama pendengarnya. Nah, yang menarik nih teman Pro 2, Eli Kasim ini juga nggak dikenal di lingkungan masyarakat Minangkabau aja, nggak cuma YTTA aja ya teman Pro 2, tapi lagu-lagunya beliau ini pernah diputar di berbagai daerah melalui radio tentunya gitu ya kan. Bahkan juga ada pendengar di luar pulau Sumatera yang ikut menyanyikan lagu-lagu beliau ini. Wih, keren banget ya teman Pro 2. Dan bayangin aja, lagu dengan bahasa daerah ya, bahasa Minang, itu bisa menembus batas wilayah dan dikenal sama orang-orang yang mungkin sehari-harinya aja gak pakai bahasa Minang kayak gitu. Bahkan mungkin ngerti pun enggak, kayaknya ibarat kita dengerin lagu timur ya. Mungkin di zaman dulu tuh Eli Kasim tuh kayak gitu gitu. Itulah salah satu hal yang bikin perjalanan karir Eli Kasim ini menarik banget buat kita obrolin teman Pro 2. Karena beliau ini bukan cuma penyanyi yang menyanyikan lagu aja, tapi juga menjadi salah satu sosok yang juga membantu mengenalkan musik Minang kepada pendengar yang lebih luas, gak cuma pendengar yang ada di Sumatera Barat aja. Nah, tadi kan kita udah spill-spill ya teman Pro 2 tentang sosok Eli Kasim ini. Nanti kita bakal bahas juga lagu-lagu yang ikut membesarkan nama Eli Kasim ya, dan juga membuat musik Minang itu semakin dikenal di negara ini, di seluruh Indonesia ini. Nanti kita bakal spill ya teman-teman Pro 2, apa aja sih lagu-lagunya yang bikin nama Eli Kasim ini famous banget. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada musisi dari Sumatera Barat juga nih yang bakal menyumbangkan satu lagu buat kamu di sore hari ini. Enjoy satu kali dari Tulus, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak? Kalau mbaknya keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka, dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

di pukul 15 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat ini, teman Produe, kita masih ngobrolin lagi ya seputar dengan Eli Kasim yang merupakan sosok musisi dari Sumatera Barat yang mempopulerkan lagu-lagu Minang gitu ya. Kalau kita ngobrolin seputar dengan perjalanannya Eli Kasim ini, teman Produe, tentunya kita nggak bisa lepas dong dari lagu-lagu yang udah bikin nama Eli Kasim ini populer gitu ya. Salah satu lagu yang identik nih dengan Eli Kasim adalah lagu Bareh Solo. Pasti teman Produe tahu lagu yang satu ini ya kan. Lagu ciptaan Nuskan Syarif ini menjadi salah satu lagu yang dipopulerkan Eli Kasim sama orkes Kumbang Jari tadi. Dan lagu tersebut mengangkat hal yang dekat banget sama kehidupan masyarakat Sumatera Barat ya, yaitu beras Solo yang dikenal sebagai salah satu hasil pertanian khas Sumatera Barat. Nah, menariknya nih teman Produe, Bareh Solo ini tuh bukan cuma sekedar lagu tentang makanan atau hasil bumi aja ya. Tapi di dalam lagu ini ada unsur pantun, kemudian juga ada humor khas Minang. Jadi cerita di dalam lagu ini kerasa deket banget sama kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Nah, teman Produe, selain itu Eli Kasim ini juga dikenal lewat lagu Dayuang Palinggam dan juga ada lagu Tara Tak Tingga. Nah, lagu-lagu ini menjadi bagian dari perjalanan musik pop Minang yang berkembang pesat nih di era 1960-an dan juga seterusnya. Bahkan di hari ini pun ya, mungkin teman Produe ada nih yang masih tahu sama lagu-lagu yang udah Uut spill tadi ya kan. Nah, musik Minang waktu itu juga mengalami perkembangan teman Produe dari sisi aransemennya. Bahasa dan juga tema lokal itu tetap dipertahankan. Tapi kalau ngomongin soal dengan penyajiannya, itu mulai memadukan dengan unsur-unsur musik modern, termasuk penggunaan instrumen yang populer di masa tersebut. Jadi musik daerah itu emang gak selalu harus dibawain dengan format yang sama ya, dari waktu ke waktu. Bisa aja nih suatu saat nanti musik Minang ini juga bisa ikut berkembang ya, mengikuti dengan selera pendengarnya, tapi tetap tanpa kehilangan ciri khasnya gitu. Nah, hal lainnya nih teman Produe yang menarik dari Eli Kasim ini adalah produktivitasnya. Nah, kalau kita baca dari biografinya yang dimuat di Indonesia Kaya, beliau ini pernah merilis album ke-100 loh di tahun 2007. Dan angka itu menunjukkan gimana panjang perjalanannya dan juga besarnya kontribusi Eli Kasim ini dalam dunia rekaman musik. Dan beliau ini juga gak hanya membawakan lagu-lagu berbahasa Minang aja, tapi ada juga nih karya berbahasa Indonesia yang turut dinyanyikan sama Eli Kasim ini. Contohnya tuh kayak lagu Bertemu Kekasih dan juga ada lagu Tiada Seindah Cintaku. Jadi dari sini kita bisa lihat teman Produe, kalau kemampuan Eli Kasim ini gak cuma terbatas di satu jenis lagu aja, tapi musik Minang ini tetap menjadi bagian paling kuat ya dari identitas Eli Kasim ini sebagai penyanyi. Nah, itu dia teman-teman Produe, obrolan kita ya di Minang Pride buat sore hari ini. Karena gak kerasa juga udah 54 menit kita ngobrolin seputar dengan Eli Kasim. Semoga teman-teman Produe bisa dapat inspirasi ya dari legenda Minang yang satu ini ya. Sangat-sangat legend sekali loh musisi yang satu ini gitu. Kayak siapa sih yang gak kenal sama Eli Kasim gitu. Bahkan orang-orang yang ada di rantau sana pun pasti tahu sama ibu yang satu ini. Nah, teman-teman Produe, terima kasih banyak udah ngikutin Minang Pride buat siang hari ini ya, siang menjelang sore. Nanti kita ketemu lagi di program berikutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti ketemu lagi bareng Uut dengan program inspirasi kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produe Bukit Tinggi. So enjoy, make you mind dari public.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Yovie Widianto, Kim dan Neida dengan Kini ya teman Pro 2 udah mengantarkan kita ke pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih bareng Uut lah ya di sore hari ini dengan program menarik lainnya nih dari Pro 2 Bukit Tinggi. Bakal ada inspirasi kita yang nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya teman Pro 2 hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Nah kalau dilihat-lihat nih di luar kayaknya hujan udah mulai reda ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau melanjut kembali aktivitas, nah udah bisa deh kayaknya karena udah nggak ada lagi nih rintik-rintik hujan yang turun ya, tapi nggak tahu kalau misalnya di hati kamu masih ada rintik-rintik hujannya. Kalau itu sih udah angkat tangan ya, udah nggak tahu lagi. Tapi teman Pro 2, dengan turunnya hujan ini ya juga sekaligus kayaknya sebagai pertanda juga nih teman Pro 2 kalau mungkin bumi lagi bersedih ya, karena mungkin teman-teman Pro 2 yang suka mantengin sosial media kayak Instagram, TikTok gitu pasti tahu ada salah satu kabar yang cukup viral nih belakangan hari ini teman Pro 2. Ada salah satu pejuang kanker nih yang udah beristirahat di tempatnya, ada Kak Denisa Nur Agusti. Teman-teman Pro 2 pasti, maksudnya yang sering mantengin TikTok, Instagram, mungkin udah gak asing lagi ya sama kakak yang satu ini ya, almarhumah ini. Karena kakak ini emang sering banget nih nge-share perjuangan beliau untuk melawan penyakitnya, yaitu kanker leukemia teman-teman Pro 2. Dan buat sebagian orang mungkin juga ada yang baru tahu ya, mungkin ada yang baru tahu setelah kakaknya itu udah gak ada. Tapi teman-teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrolin ya di Insta buat sore hari ini, karena kakak ini ya atau almarhumah ini juga sangat patut dijadikan inspirasi dan motivasi, karena beliau ini sangat apa ya, semangat sekali untuk melawan penyakitnya kayak gitu. Tapi sayang sekali ya teman Pro 2, ya mungkin biar gak sakit-sakit lagi, nah kakaknya sekarang udah beristirahat di sisi Tuhan. Nanti kita bakal balik lagi teman-teman Pro 2, kita bakal membahas seputar dengan penyakit ini juga. Nah tapi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di Pro 2 Bukit Tinggi, karena bakal ada satu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya.

Di balik setiap seragam dan senyum anak-anak, ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan. Sekolah Rakyat hadir bukan sekedar untuk memberi pelajaran, tapi untuk membuka pintu kesempatan bagi mereka yang ingin mengubah masa depan. Di ruang kelas, anak-anak belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Mereka mungkin datang dari keadaan yang sederhana, tapi cita-cita mereka bisa setinggi langit. Dan ketika satu anak berhasil menggapai mimpinya, sesungguhnya bukan hanya hidupnya yang berubah, tapi harapan bagi keluarganya dan masa depan negeri juga ikut tumbuh bersamanya.

0: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
1: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
0: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
1: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
0: Ngalah. Peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
2: Bu, ibu,
3: Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
4: Astagfirullah, Dika.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Produe, kita balik lagi ya, masih di Insta buat sore hari ini teman-teman Produe. Dan kita lanjut lagi nih ngobrolin seputar dengan almarhumah Denisa Nur Agusti ya, teman Produe. Tapi sebelum kita ngobrolin dan juga mencari nilai-nilai yang bisa kita motivasikan ya dari Kak Denisa ini, sebelumnya kita mau mengucapkan turut berbelasungkawa dulu ya teman Produe. Walaupun sebenarnya Kak Denisa ini bukan artis, dia bukan influencer, tapi beliau ini merupakan sosok pejuang cancer yang benar-benar gimana ya, kalau kita lihat kontennya itu ya teman Produe, beliau ini memang sangat sepositif itu gitu loh. Bahkan dulu kakak ini juga sempat remisi teman-teman Produe, dan kita sangat sebagai penikmat kontennya ya, kalau buat pribadi sih kayak senang banget waktu kakak itu remisi, tapi ternyata takdir berkata lain ya teman-teman Produe. Jadi kita kirimkan Al-Fatihah. Nah, buat teman-teman Produe yang lagi dengerin sekarang nih, jangan lupa dikirim Al-Fatihahnya buat kakak itu ya. Nah, teman-teman Produe, dari pemberitaan yang ada ya dan juga dari konten-kontennya beliau ini, Kak Denisa ini memilih untuk memperlihatkan proses yang lagi dijalaninya kepada orang lain ya, proses-proses yang dilaluinya selama dia pengobatan kanker gitu. Jadi orang-orang gak cuma ngelihat kehidupan seorang cancer fighter itu dari sisi yang kayak yeay remisi bebas gitu-gitu, gak gitu aja, tapi juga bisa mengetahui nih kalau ada perjuangan panjang yang lagi dijalani oleh para cancer fighter itu dihadapi di balik layar gitu. Jadi teman-teman Produe, ketika seseorang itu ngebagiin pengalaman sakitnya di media sosial ya, kayak yang dilakukan sama Kak Denisa ini, tentunya ada banyak hal yang nggak selalu kelihatan sama kita. Apalagi kalau misalnya kita nggak di lingkungan kita tuh nggak ada yang mengalami hal kayak gitu. Jadi kita otomatis kayak buta banget gitu. Tentunya ada jadwal pengobatan gitu. Kemudian ada pemeriksaan, perubahan kondisi tubuh, sampai ke berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari kontennya Kak Denisa sendiri ya, teman Produe, kelihatan banget kalau kakak itu emang sendiri banget di dalam ruangan yang kayaknya juga diisolasi ya teman Produe. Bahkan beliau pun gak bisa, apa ya, maksudnya ada momen dimana beliau itu gak bisa apa kayak dekatan gitu sama keluarganya, harus di balik kaca kayak gitu. Dan pengalaman setiap pasien tentunya itu berbeda-beda teman Produe. Kita juga gak bisa ya menganggap seseorang itu selalu kuat cuma karena dia masih bisa cheerful senyum di depan kamera. Karena pasien itu tetap punya hak ya untuk merasa lelah atau merasa sedih, putus asa, atau membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi dari kisahnya Kak Denisa ini teman Produe, kita bisa ngelihat ya gimana media sosial itu menjadi space untuk berbagi pengalaman tentang penyakit yang mungkin belum banyak dipahami sama orang lain gitu. Tapi juga penting banget nih buat kita untuk tetap respect ke privasinya orang tersebut. Jadi gak semua detail kehidupan pribadi itu harus diketahui sama publik. Dan saat membicarakan ke seseorang, kita juga harus ngekasih privasi juga gitu. Dan kita perlu memastikan informasi yang disampaikan itu memang punya source yang jelas gitu. Nah, tadi kita udah kenal ya sama Kak Denisa dan gimana kisahnya di-share ke publik. Sekarang kita bakal bahas lebih jauh tentang penyakit yang dihadapi sama Kak Denisa ini, yaitu kanker leukemia ya teman-teman Produe. Sebenarnya apa sih kanker leukemia itu dan kenapa proses pengobatannya itu membutuhkan perhatian medis yang serius gitu. Nanti kita bakal kulik-kulik ya teman Produe. Tentunya ada banyak hal yang bisa kita jadikan motivasi dari Kak Denisa ini. Tapi setelah yang satu ini ya teman Produe, kita bakal putarkan dulu beberapa lagu pilihan buat kamu ya di sore hari ini, sambil nemenin kamu ya di cuaca yang agak gloomy ini. Bakal ada Hi-Fi dengan Tersenyum Untuk Siapa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
4: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
5: Woi, Nin.
4: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
5: Hah? Kena tipu?
4: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
5: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi masih di program Inspirasi kita ya di pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat ini. Nah, teman-teman Pro 2, kita masih lanjutin ya pembahasan kita seputar dengan sosok Kak Denisa tadi ya, teman-teman Pro 2, yang merupakan seorang cancer fighter.

Nah, teman-teman Pro2, kalau kita bahas seputar dengan penyakit leukemia sendiri, penyakit ini juga menjadi bagian dari perjalanannya Kak Denisa Nur Agusti. Nah, kalau kita kutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teman Pro2, leukemia ini merupakan jenis kanker ya, yang menyerang jaringan pembentuk darah, termasuk juga menyerang sumsum tulang, dan penyakit ini itu biasanya melibatkan sel darah putih yang diproduksi secara nggak normal, teman Pro2. Nah, karena berkaitan dengan sistem pembentukan darah, leukemia ini bukan penyakit yang bisa ditentuin cuma dari penampilan seseorang aja atau cuma dari satu gejala aja, teman Pro2. Diagnosis dan penanganannya juga perlu dilakukan oleh tenaga medis melalui pemeriksaan yang sesuai tentunya. Nah, kalau jenis leukemia itu juga beragam, karena itu ada penanganan setiap pasien itu bisa berbeda dan bergantung lagi nih ke jenis penyakit, kondisi tubuh, dan juga hasil pemeriksaan dokter. Nah, teman-teman Pro2, salah satu pengobatan yang digunakan untuk jenis leukemia tertentu itu adalah dengan kemoterapi ya. Kalau secara umum, kemoterapi ini menggunakan obat untuk melawan sel kanker, dan pengobatan ini juga bisa berlangsung dalam beberapa tahap ya, dan juga memerlukan pemantauan medis secara berkala. Kalau kita ngomongin prosesnya, tentu aja nggak sama ya untuk semua orang gitu. Ada pasien yang harus menjalani rangkaian pengobatan dalam waktu yang panjang, sementara jadwal dan jenis terapinya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, selama menjalani perawatan, tentunya pasien juga bisa mengalami efek samping ya, teman-teman Pro2, yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari dari pasien tersebut. Jadi karena itu ya, support dari keluarga, tenaga kesehatan, dan juga lingkungan sekitar itu punya peran yang penting banget dalam membantu pasien bisa melewati proses pengobatan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kisahnya Kak Denisa, pengalaman yang dibagiin sama beliau melalui media sosial itu bisa ngebantu masyarakat tentunya untuk memahami kalau perjalanan pengobatan bukan sesuatu yang sederhana. Tapi kita juga perlu ingat kalau pengalaman Kak Denisa ini gak bisa mewakili kondisi semua pasien leukemia. Tapi teman Pro2, ada hal lain nih yang penting buat kita pahami ya. Walaupun sesakit apapun kondisi kita gitu ya kan, jadi kita tetap harus menghadapi dengan hal-hal yang positif, teman-teman Pro2. Jangan sampai kita itu langsung berlarut-larut ya dengan penyakit kita, yang ada nanti kita malah kalah dengan penyakit kita. Walaupun nanti di akhir ya kita gak tahu siapa yang akan memenangkan atau gimana endingnya, tapi at least kita udah mencoba yang terbaik, sama halnya dengan yang dilakukan oleh Kak Denisa Nur Agusti. Nah, teman Pro2, tadi kita udah ngobrolin ya kan seputar dengan leukemia gitu ya kan, dan juga tantangan yang bisa muncul selama pengobatan. Nah, tapi apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Kak Denisa ini sebagai seorang cancer fighter? Nanti kita bakal spill ya teman-teman Pro2 setelah satu lagu dari James Arthur dan juga Annie Marie, bakal ada Rewrite the Stars. So stay tune terus teman-teman Pro2 di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
6: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
7: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
6: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
7: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
6: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Pro2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
7: Insta.

0: kamu. Prodia FM.
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi

0: diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di pukul 17 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ini ya. Dan sekarang juga udah mulai cerah ya, gak cerah juga sih, at least udah gak semendung tadi ya langitnya Bukit Tinggi teman Produe. Jadi pas banget buat kamu yang mau melanjutkan aktivitas outdoor atau di luar ruangan, atau ada yang mau pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah. Nah, ini udah bisa ngelanjutin lagi perjalanannya ya. Nah, di sini Uut juga bakal ngelanjutin obrolan kita ya. Kalau tadi di Insta kita udah ngobrolin seputar dengan perjuangannya almarhumah Denisa ya, teman Produe. Sekarang kita bakal lanjut nih topiknya, masih seputar dengan leukemia di break time kali ini. Dalam 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin seputar dengan penyebab kanker darah pada remaja, teman-teman Produe. Karena jujur ini menjadi salah satu hal yang perlu kita antisipasi banget nih di usia muda kayak gini ya kan. Jangan sampai kita terlambat untuk mengetahui hal-hal kayak gini. Nah, jadi udah keduluan kita diserang sama leukemia ya kan. Nah, jadi teman-teman Produe, buat kamu ya yang rasa gaya hidupnya agak lain gitu ya, agak kotor gitu, nah mungkin bisa pantengin terus ya break time buat sore hari ini. Tapi kita bakal spill-spill penyebabnya teman-teman Produe setelah satu lagu dari Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran nggak tempat wisata itu bukan cuma milik kita? Di sana ada banyak orang yang juga pengen menikmati pemandangan, mengambil foto, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Jadi jangan merasa bebas melakukan apa aja. Tetap jaga kebersihan, hormati pengunjung lain, jangan merusak fasilitas, dan ikuti aturan yang berlaku. Karena keseruan kita, jangan sampai mengurangi kenyamanan orang lain. Yuk, sama-sama bikin tempat wisata tetap nyaman dan menyenangkan. Have fun boleh, tapi tetap respect.
1: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
2: Gak usah, Bapak aja.
1: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
2: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
1: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
2: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
1: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
2: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, teman-teman Broadway, kita masih di break time ya, di pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Dan ini ada Justin Bieber dan Quavo ya dengan Intentions, teman Broadway. Nah, kita lanjut lagi ya ngobrolin seputar dengan penyebab dan juga gejala dari leukemia, teman-teman Produa. Nah, kita bahas dulu ya, leukemia ini apa sih sebenarnya? Nah, teman Produa, leukemia ini merupakan jenis kanker ya, yang berkaitan dengan jaringan pembentuk darah, terutama sumsum tulang. Nah, kalau dalam kondisi normal nih, teman Produa, sumsum tulang ini memproduksi berbagai jenis sel darah yang dibutuhkan sama tubuh kita, mulai dari sel darah merah, sel darah putih, sampai ke trombosit. Tapi pada leukemia, proses pembentukan sel darah itu mengalami gangguan, teman Produa. Sel darah putih abnormal itu bisa berkembang secara nggak terkendali dan mengganggu produksi sel darah sehat lainnya. Padahal ya, setiap jenis sel darah itu punya tugasnya masing-masing. Kalau di kerjaan dia ada tupoksinya masing-masing gitu ya. Kalau sel darah merah itu biasanya membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau sel darah putih itu biasanya berperan dalam sistem kekebalan. Nah, kalau trombosit itu biasanya membantu proses pembekuan darah ketika kita lagi mengalami luka. Nah, kalau pembentukan sel-sel yang tiga itu terganggu, teman Produa, dampaknya tentu bisa kerasa dalam berbagai hal gitu. Dan seseorang itu bisa mengalami anemia atau juga lebih rentan terkena infeksi atau juga bisa mengalami perdarahan yang lebih mudah dibandingkan dengan orang biasanya. Nah, teman Produa, leukemia ini juga bukan cuma menyerang satu kelompok usia aja atau yang tua-tua aja atau anak muda-muda aja, nggak kayak gitu ya. Penyakit ini bisa terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa ya. Bahkan tadi nih di inspirasi kita kan, kita udah ngobrolin juga seputar dengan Kak Denisa yang juga merupakan cancer fighter dari leukemia sendiri. Nah, kalau kita ngomongin jenisnya, ini pun beragam, teman Produa, termasuk ada leukemia akut yang berkembang relatif lebih cepat dan juga ada leukemia kronis yang umumnya berkembang lebih lambat. Dan penting banget ya, teman Produa, buat kita ketahui penyebab leukemia itu nggak selalu bisa diketahui secara pasti. Ada sejumlah faktor yang dapat berkaitan dengan peningkatan resiko, tapi seseorang yang punya faktor resiko belum tentu akan mengalami leukemia gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menarik kesimpulan ya penyebab penyakit seseorang cuma berdasarkan kebiasaan atau kondisi tertentu aja. Nah, kita udah tahu ya sekarang gambaran dasar tentang leukemia sendiri dan gimana penyakit ini bisa mempengaruhi pembentukan darah. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan dan gimana dokter memastikan seseorang mengalami leukemia? Nanti kita bakal bahas, teman-teman Produa, setelah satu lagu dari Glenn Fredly dengan Romansa Ke Masa Depan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
8: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
9: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
8: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
9: Betul tuh, Aleona.
10: Halo teman-teman Produa, mau dengerin Tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
3: Bu, lihat tuh si Ardi.
4: Mana?
3: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
4: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
3: Iya Bu.
4: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
5: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
4: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga. Iya.
5: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan, Bu.
3: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
5: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak

0: hanya untungnya aja gitu loh.
1: Iya deh, iya. Dedemenan kamu tuh. Ya Pak ya.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, teman-teman Prodiwe, kita masih di program Break Time ya. Sisa kurang lebih 10 menit lagi nih kebersamaan kita di program yang satu ini. Kita bakal ngobrolin ya seputar dengan penyebab dan juga gejala dari leukemia ya, teman-teman Prodiwe. Kalau tadi kan kita udah sempat ngebahas nih sedikit tentang basic dari leukemia itu sebenarnya apa gitu. Nah, sekarang kita bakal fokus ke gejalanya ya, karena untuk mengenali perubahan kondisi tubuh itu penting banget, apalagi buat anak-anak muda kayak kita ya, teman-teman Prodiwe. Tapi walaupun kita sebenarnya juga nggak boleh untuk mendiagnosis diri sendiri. Nah, kalau menurut informasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, gejala leukemia ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya itu adalah tubuh kerasa mudah lelah, kemudian sering kelihatan pucat, kemudian juga sering mengalami demam yang berulang-ulang, atau lebih sering terkena infeksi, teman Prodiwe. Nah, selain itu ada juga gejala yang kayak mudah memar ya, mungkin ada nih teman Prodiwe yang sering memar gitu. Kemudian juga mimisan berulang, gusi berdarah, sampai ke muncul bintik-bintik merah kecil di kulit. Nah, sebagian pasien yang mengidap leukemia ini juga bisa mengalami nyeri tulang atau nyeri sendi. Kemudian juga pembengkakan kelenjar getah bening dan juga penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Nah, kenapa gejalanya bisa beragam banget, Ut, gitu ya kan? Nah, salah satu alasannya adalah karena sel leukemia itu dapat mengganggu produksi sel darah normal, teman Prodiwe. Misalnya nih, ketika jumlah sel darah merah berkurang, seseorang itu bisa mengalami anemia ya, kekurangan darah yang membuat tubuhnya itu kerasa lemas dan cepat lelah gitu. Kalau trombosit berkurang, proses pembekuan darah juga bisa keganggu, teman Prodiwe. Sementara itu, kalau gangguan pada sel darah putih itu bisa mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Tapi ingat ya, teman Prodiwe, gejala-gejala yang tadi yang udah Wood spill itu bukan berarti seseorang itu pasti mengalami leukemia. Misalnya kamu kayak pas Wood spill tadi, kamu kayak, ini aku semua. Nah, jangan langsung mendiagnosis diri juga ya, karena kamu juga bisa memeriksakan ke tenaga ahli terdekat gitu, kepada dokter misalnya ya kan. Nah, karena itu teman-teman Prodiwe, kalau ada nih keluhan-keluhan yang terus berulang yang kamu rasakan gitu, terus berlangsung lama atau kerasa makin berat, nah sebaiknya kamu jangan cuma nebak-nebak aja ya, tapi bisa memeriksakan diri ke tenaga medis supaya bisa dicek dengan lebih tepat gitu. Nah, itu dia teman-teman Prodiwe obrolan kita ya untuk break time di sore hari ini, karena gak kerasa juga udah hampir mendekati pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita bakal ketemu dengan program menarik lainnya dari Prodiwe Bukit Tinggi. Bakal ada Prodiwe Sunset dari pukul 18 hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah lagu yang satu ini, teman-teman Prodiwe, bakal ada satu lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kita break dulu ya dari program Pro 2 Sunset buat di hari ini ya, karena untuk informasi azan maghrib di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 18:11 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan akan dijelang dengan pengajian Al-Quran. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18:11 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Selamat siang Pak RT. Ini Pak, saya mau mengurus surat keterangan pindah Pak. Tapi saya butuh cepat ya Pak.
2: Ya, silakan Bapak lengkapi bahan-bahannya ya Pak Anton.
1: Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak, tolong dilancarkan saja ya Pak.
2: Aduh Pak, aturannya kan sudah ada. Saya harus ikuti aturan juga Pak. Dan Bapak harus sesuai antrian pengurusannya Pak.
1: Ah Bapak, tolong dibantulah Pak. Ini ada sedikit uang Pak.
2: Ah tunggu dulu Pak, saya menolak pemberian Bapak ini.
1: Alah Pak, biasa ini Pak, ini cuma uang lelah Pak.
2: Maaf ya Pak, saya tidak bisa membantu Bapak kalau begini. Jika Bapak mau mengurus keterangan pindah, silakan ikuti aturan yang ada. Sebagai pekerja publik, saya harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari hal-hal semacam ini, Pak. Karena ini menjurus pada korupsi.
1: Iya deh, Pak. Mana syarat-syaratnya, Pak?
2: Nah, gitu dong, Pak. Jangan biasakan ngasih gratifikasi. Kasian, oknum yang Bapak kasih. Udah terlibat korupsi, berdosa lagi.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 18 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat ini masih balik lagi tentunya dengan suara Uut ya yang bakal mengisi ruang dengar kamu sampai ke pukul 19 nanti, teman-teman Pro 2. Nah, di pukul ini ya kita udah berada di program berikutnya ya, program spesial dari Pro 2 Bukit Tinggi buat teman-teman Pro 2 semuanya. Dimanapun kalian berada, tenang aja, Pro 2 Bukit Tinggi bakal selalu ada nemenin kamu dengan berbagai macam program-program menarik. Ya, tadi kita udah bahas banyak banget ya teman-teman Pro 2 dari jam 3 tadi. Dan sekarang kita udah sampai di program terakhir ya, yang bareng Uut. Kita bakal ada di program Pro 2 Sunset. Dan di hari ini kita bakal ngobrolin seputar dengan hal sepele yang sebenarnya teman-teman Pro 2 udah pasti tahu ini akibatnya apa. Cuma kalau misalnya gak ada yang nge-remind, pasti bakal lupa lagi gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrolin seputar dengan apa sih dampak yang bakal terjadi kalau misalnya kita kurang minum air putih. Yang pasti teman-teman Pro 2 jawabannya adalah dehidrasi, ya kan? Dan anyway, air ini emang punya peran penting banget buat tubuh kita, karena cairan itu dibutuhkan untuk membantu mengatur suhu tubuh gitu. Selain itu juga untuk mendukung peredaran darah, menjaga fungsi organ ya, sampai ke membantu proses pencernaan. Jadi minum air itu tuh bukan cuma untuk menghilangkan rasa haus aja, tapi juga bagian dari kebutuhan dasar dari tubuh kita, teman-teman Pro 2. Nah, ketika asupan cairan itu nggak mencukupi, tubuh kita itu bisa mengalami yang namanya dehidrasi tadi, ya kan? Dan kondisi ini terjadi ketika cairan yang keluar dari tubuh itu justru lebih banyak daripada yang masuk gitu. Nah, dampaknya itu bisa kerasa dalam aktivitas sehari-hari ya teman Pro 2. Misalnya nih, tubuh kamu jadi gampang lelah, kemudian kepala kamu kerasa kayak pusing, atau misalnya kesulitan mempertahankan konsentrasi. Nah, bisa jadi aja nih teman Pro 2 kalau kamu itu kekurangan cairan dalam tubuh gitu. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang harus belajar, bekerja, ataupun juga beraktivitas seharian, kekurangan cairan ya tentu aja bisa bikin kegiatan kita jadi kurang nyaman ya, karena kita bisa pusing tadi. Nah, selain itu, kurang minum juga bisa mempengaruhi sistem pencernaan loh teman Pro 2, karena air itu membantu menjaga tinja kita ya agar tetap lunak sehingga lebih mudah nanti dikeluarin. Makanya kalau misalnya kamu kurang minum air putih, kamu jadinya sembelit gitu ya kan. Nah, kalau dalam jangka panjang teman Pro 2, kebiasaan kurang minum ini juga bisa meningkatkan yang namanya resiko terbentuknya batu ginjal di sebagian orang gitu. Jadi jangan menunggu sampai kamu merasa kayak haus banget nih, atau kayak diingatin dulu nih baru kamu minum air putih. Tapi perlu diingat ya teman Pro 2, kalau kebutuhan cairan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Aktivitas fisik, kemudian cuaca panas, kondisi kesehatan, dan juga usia itu bisa mempengaruhi jumlah cairan yang dibutuhkan sama tubuh kamu. Tapi intinya air putih itu emang kelihatan sederhana, tapi kalau ngomongin tentang perannya nih, penting banget untuk mendukung fungsi tubuh kita. Nah, pertanyaannya teman-teman Pro 2, gimana sih cara kita mengetahui kalau tubuh kita ini kekurangan cairan gitu ya? Apakah cuma ditandai dengan rasa haus aja, atau ada tanda-tanda lainnya yang sering kita abaikan gitu ya? Nah, nanti kita bakal kulik-kulik dan spill-spill lagi ya teman-teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Almer dari Ahmad Abdul yang bakal nemenin ruang dengar kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pagi Bu Asih.
3: Pagi Bu Lina.
2: Wah, saya kalau lihat rumah Bu Asih ini seneng loh. Adem kalau lihat tanaman hijau di pekarangan Bu Asih.
3: Betul Bu Lina. Apalagi kalau tanaman itu bisa dipanen untuk kebutuhan dapur sendiri. Iya. Hemat dan sehat.
2: Nah, makanya Bu, yuk kita buat lingkungan kita jadi pekarangan pangan lestari atau P2L.
3: Iya ya. Dan kabarnya nih Bu,
2: apa,
3: di setiap RT dan RW itu sedang dibentuk kelompok pekarangan pangan. Jadi warga bisa belajar bareng.

0: bareng, tanam bareng, dan panen bareng.
1: Ah, betul, Bu. Mulai dari sayur, cabai, tomat, sampai tanaman obat. Nggak perlu lahan luas juga ya. Cukup pakai pot atau polybag aja.
0: Betul sekali, Ibu. Setidaknya kita bisa mencukupi kebutuhan dapur kita dari hasil pekarangan kita sendiri.
1: Betul, Bu. Nanti Bu Asi bantuin saya ya untuk tips dan cara menanamnya.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman-teman Pro 2 balik lagi ya. Kita masih di Pro 2 Sunset buat hari ini teman-teman Pro 2. Kita masih ngobrolin ya seputar dengan kekurangan air putih tadi ya teman-teman Pro 2, dan sekarang kita bakal mengenali tanda-tandanya dulu gitu ya. Nah, tanda yang paling umum kalau kita kekurangan air putih atau cairan dalam tubuh kita, tentu aja kita ngerasa haus ya teman Pro 2. Tapi jangan mengandalkan rasa haus sebagai satu-satunya patokan aja teman Pro 2, karena kebutuhan cairan itu bisa meningkat saat kita banyak bergerak, berkeringat, atau berada di cuaca yang panas. Nah, tanda lainnya itu bisa berupa mulut dan bibir yang kerasa kering gitu. Kemudian juga kepala pusing, tubuh lemas, sampai ke buang air kecil yang lebih jarang dari biasanya. Nah, bisa juga nih teman-teman Pro 2 kita memperhatikan warna urin waktu buang air kecil. Nah, kalau urinnya lebih gelap dari biasanya, itu bisa jadi salah satu tanda kalau tubuh kita itu kekurangan cairan, walaupun warna urin itu juga bisa dipengaruhi sama makanan, obat-obatan, atau juga kondisi kesehatan tertentu. Kalau misalnya kamu lagi banyak aktivitas di luar ruangan, misalnya kayak olahraga atau ada kegiatan seharian gitu ya teman Pro 2, cairan yang keluar lewat keringat itu perlu banget buat diganti. Nah, gimana cara gantinya teman Pro 2? Ya dengan minum air putih yang cukup gitu. Nah, kekurangan cairan juga bisa terjadi ketika seseorang mengalami demam, diare, atau muntah-muntah. Nah, kalau dalam kondisi kayak gini, cairan yang hilang itu bisa lebih banyak daripada biasanya. Jadi, kebutuhan penggantiannya itu perlu diperhatikan lagi, teman-teman produsen.

Nah, jadi gimana sih caranya biar kita tuh nggak lupa minum air putih ya? Pertama, teman Pro 2, biasakan kamu itu untuk membawa botol minum sendiri atau tumbler ya. Sekarang kan banyak nih anak-anak muda yang suka bawa tumbler. Nah, jangan dibawa aja, tapi juga diminum tuh isinya ya kan? Isinya air putih. Jangan bawa tumbler, ternyata isinya maca ya kan? Nah, kedua, kamu juga bisa mengaitkan kebiasaan minum dengan rutinitas yang udah kamu lakukan. Misalnya, minum waktu sarapan, waktu istirahat, atau sebelum dan sesudah beraktivitas fisik. Nah, kayak gitu tuh bisa bikin kamu lebih ingat nih waktu kamu untuk minum air putih. Nah, ketiga, kamu bisa menyesuaikan asupan cairan dengan aktivitas dan kondisi tubuh. Waktu cuaca panas atau kamu banyak berkeringat, nah, kebutuhan cairan kan bisa meningkat. Nah, begitu juga ketika demam atau diare gitu ya, tubuh kita bisa kehilangan cairan lebih banyak. Nah, terus berapa banyak sih air yang perlu diminum setiap harinya, teman Pro 2? Nah, balik lagi ya, kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi nggak ada satu angka yang cocok nih untuk semua orang. Nah, kalau kita kasih contohnya gitu ya, orang dewasa kan sering dianjurkan untuk mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih sehari. Tapi kebutuhan sebenarnya itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung dengan kondisinya masing-masing gitu. Dan cairan juga bisa diperoleh dari makanan yang mengandung banyak air, misalnya kayak buah dan juga sayuran. Tapi walaupun kayak gitu, air putih tetap bisa menjadi pilihan utama ya, teman Pro 2, untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Kalau misalnya kamu kurang suka minum air putih ya karena nggak ada rasanya, nah, kamu bisa gunakan botol yang praktis gitu, atau tambahkan irisan buah untuk ngasih aroma dan juga rasa yang lebih ringan gitu. Nah, yang penting teman Pro 2, pastikan air yang dikonsumsi itu aman dan juga bersih ya. Itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Pro 2 Sunset buat hari ini. Karena gak kerasa udah hampir 53 menit kita di program spesial yang satu ini. Dan nanti teman-teman Pro 2, di pukul 19 ya, alias di program terakhir kita, itu akan ada program Music Live Chat ya. Dan kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada beberapa lagu yang bakal mengisi ruang dengar kamu, next bakal ada That's So True dari Gracie Abrams. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman-teman Produe, sebelum kita bergabung dengan Produe Jakarta, saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Produe Info. Berita pertama datang dari angka 6661 pada gitar Zeki Fengyans, ya, kerap mencuri perhatian penggemar Avenged Sevenfold di dunia. Di balik tampilan tersebut, angka 6661 ternyata berkaitan erat dengan tahun berdirinya Avenged Sevenfold pada tahun 1999 lalu. Kita beralih ke berita kedua, datang dari serial Korea Selatan terbaru, yaitu Dr. X Mafia in White, yang dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada Jumat 9 Oktober 2026. Serial bergenre noir medis ini dibintangi oleh Kim Ji Won, Lee Jung Eun, Son Hyun Joo, dan juga Kim Woo Sok, dilansir dari IMDb. Last but not least, teman-teman Produe, ada penyanyi asal Shanghai, ada Flora Liu, yang akan hadir di Jakarta untuk membawakan karya-karya Teresa Teng. Penampilannya menjadi bagian dari konser A Tribute to Teresa Teng yang turut menghadirkan 50 piece orkestra, serta Chris Dayanti dan juga Putri Ayu. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Produe Info. Dan teman-teman Produe, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Produe Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. So, Uut signing out dari ruang dengar kamu di sore ceria hari ini. Dan kita ketemu lagi besok ya di Santai Siang. Jadi tetap dengerin terus Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Baru saja mendengarkan Produe Info.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Ya, sama berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo,
0: ada yang pertama
1: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada yang terlama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya.
1: Yippee.
0: EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Halo, masih di MLC.
2: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi kalau udah jam 7 malam, enggak mungkin kita cuma berdua aja malam
1: Benar.
2: Ini.
1: Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
2: Wih, virtual.
1: Asik, via virtual. Zoom sekarang.
2: Via Zoom ya.
1: Teknologi.
2: Apa kabar abang-abang?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik dong.
1: Ini malam hari ini
3: sorry kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
1: Betul, dalam bentuk mie ya.
2: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
3: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
2: Bandungnya mana Kang?
3: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
2: Oke.
3: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
2: Bandung Timur.
3: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Oh. Agak serem ya.
2: Mepet nuklir ya jatuhnya.
1: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
2: Satu-satu boleh, silakan Bang.
3: Gue Dinot di vokal.
1: Alright.
4: Oke, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut. Babe
5: di bass. Dan Babe di bass.
2: Babe di bass, oke. Mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
3: Betul. Di keyboard. Ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
1: Oh, alright.
2: Siapa namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa kan?
1: Guntur.
2: Okay.
1: Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
3: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
3: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
2: Kesetaraan.
3: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
2: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
3: Betul.
2: Asik banget. BTW, This is Jadi, Equal tuh.
3: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
2: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
1: Gimana kagetnya?
2: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal nih terbentuk, coy?
3: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
2: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
3: Betul.
1: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
3: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
1: Oh, teman kecil ya.
2: Berarti waktu
1: saudara
2: SMA
1: juga tadi.
2: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
1: Salah. Guru IPA.
2: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
3: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
2: Oh.
3: Ya, jadi ya influensnya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genrenya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
1: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
2: Debut EP pertama ya?
1: Ini seru. Betul.
2: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
3: Ini, agak... nah, ini kayaknya PUBG.
2: Gila kan? Apakah kanan kiri? Kan?
1: Salah. Bukan kanan kiri.
6: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
2: Kenapa lempar-lemparan ya?
1: Babe aja gimana jawab Babe?
2: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
3: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
2: Akhirnya
3: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Kayaknya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
2: Lantur. Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
1: Salah.
2: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
1: Betul.
2: Oke.
1: Filosofis juga ya.
2: Filosofis benar.
1: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Ya kan benar.
2: Dari nama villa.
1: Betul. Gitu.
2: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
1: Benar. Selain harga yang bagus ya.
2: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dino nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
3: Kayaknya dua sih.
2: Oh, L2. Oke.
3: Gue tahu arahnya kemana.
2: Aman kalau gitu. Kang Dino.
1: Aman ya.
2: Kok ini personel nyengir semua ya?
1: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
2: Oh iya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
2: Cinta-cintaan ya.
1: Jadi buat kamu teman produknya yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Equal. Asik.
1: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yo,
1: iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Cuman oh, Kandinot, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh, seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Kalau secara teknis musik boleh Kofi jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan. Sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya This is Equal untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
1: Oh, yeah.
3: Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening, tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Maksudnya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Okay. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
3: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu ya.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
0: Dari situ.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa. Top setan mungkin. Tahu kan?
0: terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
0: Nah kalau yes, bener.
1: Kalau dari This Is Equal apa yang sebenarnya coba di dikatakan di Titi DJ ini.
2: Oke. Kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
2: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
2: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia SMS kan. hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
2: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat, ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh iya, udah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorus-nya udah ada di 2012.
1: Wow.
2: 3 tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024, bongkar pasang, sampai akhirnya, oh iya 2024 itu baru nemu yang, oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh, wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
0: Oh iya, bener. Iya,
1: bener. Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
0: Kalau ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu ya.
0: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu. Orang dulu.
0: Per karakter. Iya gak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
0: Gen Z gak ngerti.
1: Gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
3: Oh, dari situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku, ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Iya, iya.
3: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa, di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya itu. Iya. Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga. Oh, dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini. Apa? Baru inget gue.
1: Apa? Untung gak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
1: Armada, benar. Iya, Titi DJ, oke lah. Udah bagus tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Oke, Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke.
2: Dari chorus-nya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya.
0: Bener.
1: Kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
2: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh akhirnya
1: okay.
2: Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh,
1: alright. Asik nih.
0: Ya, jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dinut, setelah nyoba semuanya. Apa tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan.
2: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar.
0: Akhirnya menemukan.
1: Iya, bener.
0: Mana jalan pulangnya. Bener.
2: Sebelum gue kasih titipan Arab biar nggak kemana-mana.
1: Iya.
0: Aman. Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: Boleh. Kalau kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder lagi.
1: Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa sih lagunya? Ada Kangen Lagi.
1: Kangen deh. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini. Orang kangen kan sebenarnya... Semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.

0: aku lagi kangen banget sama si si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
0: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu? Eh gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah gini, ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya. Oke, ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa gak dari mana aja.
2: Gak salah sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya bener.
2: Cipratan chat
1: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop banget. Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya. Lebih kental Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar. Yes. Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
0: Gak tau lagi deh.
1: Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya. Jadi di bagian ending lirik itu ada sihopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada sihopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya gitu. Soalnya gue baca, awalnya kayak gitu, cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia gak berani bisa.
0: Jadi oke.
2: Pendam aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani enggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Asik nih.
1: Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya. Keren.
0: Berharap gitu.
1: Hop.
0: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih. Iya. Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Dia bahasa Inggrisnya satupun.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twist ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah, kita coba berharap sama satu lagu terakhir ini.
0: Benar.
1: Nah, Ingin Kamu apakah ada plot twist-nya? Kita harus tanya dulu, kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
3: Enggak, sebenarnya ini lagu yang...
2: Bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget, pressure. Coba coba coba Kang.
3: Ya, justru yang income itu lagu teraman ya kalau tidak ada.
1: Oke. Okay.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi
1: percaya.
3: Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga.
1: Jepang banget.
3: Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income. Income, oh income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh iya iya iya iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Pas sama lirik bahkan boleh diteruskan?
1: Oh, ya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Jadi kalau kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
3: Iya iya. Biasanya gue nanya Kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan? Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak? Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu. Ya udahlah buat
2: lengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
1: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income
1: bareng. Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh. Kayaknya baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Bener.
1: Oke, okay. Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada, tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Bener.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi emang itu ya?
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh.
3: Ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
1: Saya kan
3: Kang Ellen edit ya kan.
1: Main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh di deketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda tapi Kang,
3: suka
1: beda
3: ya.
1: Kang, beda. Jadi, Kang.
3: Beda Kang.
1: Oh, beda.
0: Beda Kang. Beda enak ya Kang. Iya, paham.
1: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat gue bikinin lagu dong
1: gitu.
3: Kan suka kayak gitu kan
1: iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu kan.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: gue ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
0: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe.
0: Gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu ya.
4: Karena beliau selalu netral.
1: Oke.
4: Kita lagi konflik, ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu.
3: Nah, ya benar. Ya,
4: kayak gitu ya. Benar banget.
5: Jadi ya, sudah
1: tahu. Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, ada sikap yang si Dino biasanya ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Masya Allah.
3: Kayak gitu. Mungkin lagi sibuk ya.
4: Bener banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
0: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
0: Benar.
1: Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, Teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal.
1: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you juga.
1: Mas banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, Teman Pro 2.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: This Is
3: Equal.
1: Oke. Bye-bye.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sebelum 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hai hai halo, jumpa lagi bareng aku Robi Oktais ya. Dan kali ini aku bakal nemenin kamu teman-teman di malam hari sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali kebersamaan kita hari ini teman-teman ya, di malam hari ini edisi 9 Oktober 2026. Kita masuk ke program Klinik Pro 2. Iya, Klinik Pro 2 hadir lagi ya teman-teman nih ya. Yang pastinya Klinik Pro 2 ini bakal ngebahas seputar dunia kesehatan ya. Dan kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan narasumber kita juga udah hadir ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita ke narasumber kita, siapa nih di teman-teman Pro 2 kalau misalnya kamu lagi ngerasain yang namanya batuk, langsung cari obat di rumah, atau kamunya malah buru-buru beli obat batuk di apotek. Tapi pernah juga nggak kita kayak berhenti sebentar, kayak bertanya batuk yang dialami itu sebenarnya batuk yang kayak mana gitu. Ternyata ada jenis-jenis batuk teman-teman, apalagi ada batuk berdahak atau ada batuk kering gitu ya. Nah ini beda jenis batuk, beda juga jenis penanganannya teman-teman. Jadi jangan sampai kamunya karena ingin batuknya cepat berhenti malah milih obat yang kurang tepat gitu ya. Malah nanti kayaknya makin lama gitu semuanya ya. Nah kebetulan banget di Klinik Pro 2 kali ini kita udah hadirkan narasumber yang bakal ngebahas topik batuk berdahak versus batuk tidak berdahak. Jangan sampai salah pilih obat. Dan kita udah hadir mahasiswi dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi, langsung aja kita sapa. Selamat malam, ada Dewi Novitasari. Halo, selamat malam Dewi. Devi, Devi ya?
1: Iya Bang.
0: Devi, aduh. Apa kabar nih Devi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Devi, semester berapa?
1: Semester 5 Bang.
0: Semester 5 ya, wah. Dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi ya?
1: Iya.
0: Berarti jurusan?
1: Farmasi.
0: Farmasi lah pasti ya. Oke, Devi, kita mau bahas batuk berdahak versus batuk tidak berdahak gitu ya. Jangan salah pilih obat. Kira-kira kita mulai dari basicnya dulu nih ya. Kayak mana nih? Menurut Devi apa yang dimaksud dengan batuk? Dan kenapa tubuh kita bisa mengalami yang nama batuk?
1: Oke, baik Bang. Jadi batuk itu sebenarnya merupakan respon alami tubuh kita untuk membersihkan saluran pernapasan dari hal-hal yang mengganggu seperti debu, asap, atau lendir. Contohnya nih, ketika kita sedang flu, biasanya tenggorokan terasa agak tidak nyaman, akhirnya kita batuk. Nah, itu salah satu cara tubuh kita membantu membersihkan saluran pernapasan. Jadi, batuk itu nggak selalu berarti penyakit yang serius. Tapi kalau batuknya berlangsung lama atau disertai gejala lain, tentu perlu kita perhatikan juga. Nah, mungkin Abang dan teman Probut 2 di rumah juga pernah mengalami batuk yang awalnya ringan tapi lama-lama malah mengganggu aktivitas.
0: Berarti nggak semua batuk itu bisa dibilang sakit gitu ya, ada virus atau gimana gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi tergantung gimana si penderitanya teman-teman ya. Karena kalau cuman batuk-batuk biasa ya, mungkin tadi kayak dibilang kayak ada flu ya, ada debu ya.
1: Iya Bang.
0: Nah gitu teman-teman. Jadi tapi kalau misalnya sama-sama disebut batuk nih, jadi apa yang membedakan nih kira-kira Devi antara batuk berdahak sama batuk tidak berdahak?
1: Nah, kalau untuk perbedaannya sebenarnya cukup gampang Bang. Untuk batuk berdahak itu biasanya disertai lendir atau dahak yang ingin dikeluarkan ketika kita batuk. Kadang dada juga terasa penuh karena adanya dahak. Sedangkan batuk tidak berdahak atau batuk kering biasanya nggak menghasilkan dahak Bang. Tenggorokan terasa gatal sehingga kita ingin terus batuk gitu.
0: Nah, contoh gejala-gejala dari ini yang kalau batuk berdahak ini biasanya awal-awalnya gimana tuh gejalanya kira-kira?
1: Kalau gejalanya, kalau untuk yang berdahak itu berlendir, Bang.
0: Oh, berarti kayak ada gumpalan di tenggorokan gitu ya?
1: Yeah.
0: Oh, tapi biasanya itu kalau batuk berdahak itu penyebabnya kira-kira apa dia yang paling umum?
1: Tergantung sih, Bang. Kadang bisa disebabkan oleh asma atau sakit paru-paru gitu.
0: Oh, tapi yang biasanya general itu kayak apakah gara-gara minum es atau gimana? Itu maksud aku normalnya?
1: Oh, enggak.
0: Oh, enggak juga ya? Oke. Okay. Nah, kalau yang tidak berdahak tuh gejalanya kayak mana?
1: Kalau batuk berdahak tuh terasa kering, Bang. Tenggorokan tuh terasa gatal.
0: Terus
1: enggak ada dahaknya kalau batuk tidak berdahak tuh.
0: Nah, berarti awal-awal batuk tidak berdahak itu apa tuh penyebabnya kira-kira?
1: Bisa karena
0: Jadi gimana nih kalau batuk tidak berdahak nih? Kira-kira penyebab awalnya itu kenapa tuh? Mungkin gara-gara apa kek atau apa gitu faktornya?
1: Bisa jadi karena debu tadi.
0: Debu. Oke. Berarti memang seperti itu ya. Karena kan nggak mungkin dong batuk tidak berdahak nggak ada gejala awalnya. Iya. Penyebabnya kan kita harus tahu gitu ya kan. So dari gejala-gejala yang dirasakan setiap hari, bagaimana cara kita mengenal ini batuk yang ini, terus penanganannya seperti apa kira-kira? Apa mungkin kalau batuk berdahak jangan seperti ini, jangan lakuin ini. Ada larangan-larangannya nggak?
1: Ya jangan makan yang berminyak-minyak.
0: Itu yang berdahak ya. Atau sama?
1: Sama, Bang.
0: Sama ya, ya. Biar enggak batuk ya. Berarti enggak boleh makan yang berminyak-minyak. Terus ada lagi enggak?
1: Minum es juga enggak boleh.
0: Kenapa tadi katanya aman-aman aja kalau minum es. Ini kenapa tiba-tiba minum es enggak diboleh ya? Iya, jadi aku bingung tadi kan kamu bilangnya minum es gak apa-apa, gak berpengaruh. Ini sekarang tiba-tiba dilarang minum es tuh gimana maksudnya? Apa memang gak boleh minum es?
1: Ya takutnya nanti kan tambah gatal gitu, Bang, tenggorokannya.
0: Oke. Jadi yang next, apa yang biasanya menyebabkan seseorang ini mengalami batuk berdahak dan apa penyebab yang selalu apa karena infeksi doang kah atau ada penyebab lain?
1: Batuk berdahak itu nggak selalu disebabkan oleh infeksi. Memang salah satu penyebab yang cukup sering adalah infeksi saluran pernapasan. Misalnya ketika kita mengalami flu. Tapi paparan asap rokok, populasi udara, dan beberapa penyakit paru-paru juga bisa menyebabkan batuk berdahak. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa setiap orang mengalami batuk berdahak pasti membutuhkan antibiotik. Antibiotik itu digunakan untuk infeksi bakteri tertentu, bukan untuk semua jenis batuk. Jadi penggunaannya harus sesuai indikasi dan anjuran tenaga kesehatan.
0: Nah itu kalau misalnya ini kan batuk berdahak. Sementara kalau untuk batuk-batuk yang tidak berdahak, gimana kondisi atau faktornya yang paling sering banget nih, yang benar-benar mencolok tuh gimana?
1: Kalau batuk tidak berdahak, penyebabnya juga bermacam-macam, Bang. Misalnya, karena debu, asap rokok, populasi udara, atau alergi. Infeksi virus juga bisa menyebabkan batuk kering, bahkan setelah flu mulai membaik, terkadang batuknya masih tertinggal. Selain itu, batuk kering juga bisa berhubungan dengan asma atau naiknya asam lambung.
0: Oke. And then setelah mengetahui jenis-jenis batuk nih, nah, kenapa pemilihan obat ini perlu banget disesuaikan dengan karakter batuknya?
1: Karena setiap batuk itu punya fungsi yang berbeda-beda, Bang. Misalnya, kalau kita mengalami batuk berdahak, biasanya obat yang digunakan bertujuan untuk mengencarkan dahak atau mempermudah pengeluarannya. Sedangkan kalau batuk kering cukup mengganggu. Obat tertentu bisa membantu mengurangi refleks batuk. Nah, kalau kita asal memilih obat tanpa mengetahui jenis batuknya, pengobatannya bisa jadi kurang tepat gitu, Bang.
0: Oke, jadi kalau batuk berdahak, apa tujuan utama obat yang biasanya digunakan tuh? Apakah untuk menghentikan batuk atau membantu untuk mengeluarkan dahaknya?
1: Kalau untuk batuk berdahak, tujuan pengobatannya biasanya membantu supaya dahak lebih mudah dikeluarkan. Ada obat yang disebut mukolitik yang membantu mengencerkan dahak. Dan ada juga ekspektoran yang membantu pengeluaran dahak. Jadi, batuk berdahak itu enggak selalu harus langsung dihentikan karena batuk sendiri membantu tubuh mengeluarkan lendir dari saluran pernapasan.
0: Oke, kita bakal break dulu ya Devi ya. Kita lanjutkan nanti saat lagi. Buat teman-teman tetap di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Yang mau nanya boleh langsung dari WhatsApp kita 0811 6699480 ya, atau dari Instagram @Pro 2 Bukit Tinggi boleh banget. Aku tungguin banget guys. Kita break dulu dengan beberapa lagu ya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Coba lihat sekeliling. Ada teman yang jago desain, ada yang pintar ngomong, ada yang punya ide brilian, dan ada yang mungkin punya cara berbeda dalam melakukan sesuatu. Tapi satu hal yang sama, semua punya kesempatan buat berkembang. Dunia gak butuh semua orang jadi sama. Justru keberagaman kemampuan dan cara berpikir kita itu melahirkan sesuatu yang lebih keren. Jadi jangan jadiin perbedaan sebagai alasan untuk membatasi seseorang ya. Kasih ruang, kasih kesempatan, dan saling dukung. Karena ketika semua orang punya kesempatan untuk menunjukkan potensinya, yang menang bukan cuma satu orang, kita semua ikut tumbuh.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. FM, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Robi dan juga Devi di malam hari, teman-teman ya. Nah, kalau tadi kita udah mengetahui nih perbedaan batuk berdahak dan juga batuk tidak berdahak, terus juga tujuan utama obat itu gimana menghentikan batuk atau mengeluarkan dahak juga udah dibahas ya. Kita lanjut lagi ya Devi ya.
1: Iya.
0: Nah, kita masuk ke untuk batuk tidak berdahak. Untuk ke prinsip kerja obatnya mungkin ya. Kira-kira yang digunakan itu apa dan apa tujuan terapinya?
1: Kalau batuk kering itu kan biasa sering mengganggu ya bang.
0: Mm-mm, betul.
1: Terus sering gatal.
0: Benar.
1: Ya. Terus kalau tidur pun jadi susah, jadi batuk-batuk.
0: Oh jadi tidur kita terganggu ya, gitu terganggu. Ya, nggak nyenyak gitu ya. Oh berarti mengganggu pola tidur juga ya.
1: Iya.
0: Nah terus kayak mana nih prinsip kerja obat yang digunakan untuk batuk tidak berdahak ini dan tujuan terapinya itu seperti apa nih kira-kira?
1: Kita bisa minum obat yang berkandungan antitusif, bang.
0: Antitusif?
1: Iya, antitusif itu obat yang mengatasi batuk kering.
0: Jadi nanti obatnya itu kayak membuatnya agak sedikit lembab gitu ya?
1: Iya,
0: oke, agak sedikit. Jadi obis. Oh berarti dari tidak berdahak jadi berdahak dibuatnya gitu ya?
1: Kayak lebih
0: ada cairannya.
1: Iya, kayak ada
0: biar enggak terlalu kering tadi ya. Oh, istilahnya kayak minum air jadi agak basah lah gitu ya.
1: Biar enggak terlalu sakit tenggorokan kita, Bang.
0: Oh, apa tadi? Harus kandungan apa tadi?
1: Antitusif.
0: Antitusif. Oke, berarti antitusif tinggal diminum berarti itu untuk mengatasi batuk batuk kering tadi tidak berdahak tadi ya. Terus banyak banget nih Devi orang-orang memilih obat yang kayak hanya berdasarkan oh ini obat batuk nih di kemasannya ya udah minum ini aja. Nah itu gimana nih, apa aja informasi pada kemasan yang sebaiknya kita perhatikan sebelum kita minum obat batuk yang kita tengok-tengok aja gitu, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan nih?
1: Nah kalau kita mau beli obat batuk, kita juga harus tahu batuk kita tuh kering apa berdahak gitu bang.
0: Oh bukan, harus tahu jenis batuknya dulu ya.
1: Bukan asal beli obat. Kita kan teman nih nyaranin misal saya pakai obat ini nih, saya

0: Oke, berarti kita harus, berarti kita menyampaikan keluhan kita juga berarti ya?
1: Iya, misalnya kan kalau kita nggak tahu, harus konsultasilah dulu sama TTK-nya gitu, Bang. Saya lagi batuk nih, lagu batuk berdahak, bagusnya pakai obat apa gitu. Oh. Nggak boleh asal-asal minum obat.
0: Berarti harus ditanya juga lah ya sama yang si yang menjual gitu ya, yang kita jumpain ya.
1: Ya, kalau kita nggak paham tanya.
0: Okay, tapi kalau misalnya nih contoh aku batuk berdahak, terus aku minum obat yang nggak untuk batuk berdahak, untuk batuk kering, emang kenapa apa tuh nanti yang bakal terjadi?
1: Ya pengobatannya cukup kayak terganggu gitu, Bang.
0: Jadi kayak lama sembuhnya.
1: Iya, lama sembuh.
0: Karena nggak pas sakitnya gitu ya, yang mau disembuhin itu ini tapi malah yang ini gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti kalau salah obat batuk bahaya juga ya, sama-sama obat batuk, tapi ada jenis batuknya gitu ya. Lalu bagaimana nih dengan obat batuk yang kombinasinya kayak mengandung beberapa zat aktif sekaligus itu, kayak mana, kapan penggunaannya bisa tepat dan kapan justru perlu hati-hati kira-kira menurut Devi nih untuk obat batuk dengan kombinasi kayak ada beberapa zat aktif gitu yang ada di komposisinya. Nah, kira-kira kapan penggunaan yang tepat dan kapan juga perlu berhati-hati? Boleh itu kayak mana tuh?
1: Kan di sirup biasanya ya, Bang.
0: Nah, kenapa tuh sirup?
1: Kalau di sirup tuh kan biasanya ada bermacam-macam tuh, Bang. Ada obat batuknya di dalam, ada obat
0: demamnya.
1: Oh iya, tergantung kebutuhan kita juga.
0: Nah kalau kayak gitu kayak mana? Enggak masalah kalau kita cuman batuk tapi ada zat-zat untuk ke pilek, ke flu itu.
1: Lihat zat aktifnya dulu, Bang. Kan ada yang buat batuk berdahak, ada yang buat batuk kering, ada yang mau merangsang dahaknya keluar. Macam-macam, Bang.
0: Berarti kalau misalnya kita udah beli obat, jadi gimana nih? Cuman batuk berdahak tapi yang ada banyak zat aktifnya itu nggak masalah kita konsumsi kira-kira?
1: Tergantung kebutuhannya, Bang.
0: Berarti harus disesuaikan ya?
1: Iya, harus disesuaikan.
0: Oke, berarti kalau kita cuman batuk berdahak kita harus cari obat yang khusus batuk berdahak.
1: Iya,
0: gitu ya. Tapi ada ya, ada obat yang khusus berdahak yang nggak ada campuran zat-zat
1: ada,
0: aktif,
1: Bang.
0: Tadi ya
1: ada.
0: Oke, and then kira-kira nih kesalahan-kesalahan apa nih yang paling sering orang-orang umum lakukan nih ketika mengobati batuknya sendiri di rumah? Menurut Devi nih, kesalahan orang-orang apa nih yang biasanya dilakukan ketika mengobatin sendiri gitu obat batuknya di rumah? Ah, ini aku biasanya kayak gini nih, ini sembuh nih. Nah itu, apa tuh yang kesalahan-kesalahan umumnya?
1: Yang kayak dibilang tadi ya, Bang. Dia mengonsumsi obat batuk yang dia
0: nggak sesuai
1: dengan
0: ini dia ya, jenis batuknya. Nah selain itu ada lagi nggak? Mungkin kayak ada kan misalnya kayak entah minum-minum tradisional, ada yang nggak cocok, ada yang salah nggak gitu kira-kira?
1: Kadang karena kurang pengetahuan juga ya, Bang.
0: Okay.
1: Kadang kan batuk bisa lah minum antibiotik gitu.
0: Padahal antibiotik bukan ke situ
1: iya,
0: ya kan?
1: Bukan buat obat batuk kan,
0: okay,
1: Bang.
0: Oke, berarti lebih ke pemahaman orang-orang gitu ya.
1: Kurang pemahaman juga.
0: Berarti kesalahan paling umum itu kayak beli obat yang nggak sesuai dengan jenis obat batuknya gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, terus kalau misalnya seseorang tadi udah minum obat batuk tapi keluhannya tetap enggak sembuh-sembuh gitu loh. Nah, kapan kondisi kita harus tersebut ini menjadi tanda kalau dia perlu berkonsultasi lagi sama mungkin tenaga kesehatan yang lebih profesional? Kira-kira?
1: Kalau batuknya tuh enggak sehat juga sampai 2 minggu gitu kan, Bang. Tuh bisa diperiksain langsung ke dokter.
0: Oh, berarti 2 minggu ya?
1: Iya.
0: Kalau 2 minggu kita udah enggak sembuh-sembuh nih.
1: Iya.
0: Berarti harus periksa ke dokter ya?
1: Iya, periksa lagi.
0: Oke, berarti 2 minggu ya paling paling udah maksimal banget gitu ya?
1: Iya.
0: Jangan sampai lewat gitu ya?
1: Takutnya nanti kan kalau dia makin parah, berdahak atau disertai dengan darah tuh nanti tambah parah kan, Bang?
0: Malah jatuhnya ke penyakit lain gitu ya?
1: Entah TB
0: atau apa gitu ya?
1: Mm-mm.
0: Oh iya juga sih, berbahaya juga. Apalagi sekarang kondisi kita kan lingkungannya agak sedikit berasap gitu ya kan?
1: Iya, lagi nggak.

0: nggak
1: juga
0: bagus sih
1: udaranya
0: ya,
1: ya.
0: bener-bener. Apalagi jadi kalau 2 minggu, iya 2 minggu sih, tapi kalau bisa pun ya kalau seminggu udah nggak sembuh-sembuh sebenarnya kan jadi gelisah juga ya kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa udah nggak nyaman banget, ya nggak masalah lah ya, periksa ke tanah ke dokter
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya langsung biar diperiksakan teman-teman. Tapi kalau misalnya udah 2 minggu kamu nahanan tapi nggak sembuh-sembuh juga, itu bahaya ya, berarti harus di segera ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Nah tapi kira-kira Devi, selain batuk nih, apa tanda-tanda atau gejala-gejala tertentu yang membuat batuk ini perlu perlu ditanganin sama tenaga medis yang benar-benar nih, biar ini kira-kira gejala yang seperti apa nih?
1: Nah kalau batuknya udah mulai mengganggu nih bang, dengan ada sesak napas atau nyeri dada yang berat, atau batuknya berdahak, itu tuh harus diperiksain langsung ke tenaga medis atau tenaga kesehatan gitu bang.
0: Karena mungkin itu obat aja nggak mampu ya, obat-obat apotek nggak mampu ya
1: iya.
0: Untuk mengatasi itu ya. Oh berarti kalau kalau tadi udah mengganggu terus
1: harus diperiksain.
0: Harus diperiksain
1: iya.
0: Ya. Oke. Oke mungkin terakhir nih dari Devi nih, apa kira-kira pesan yang mau Devi sampaikan mewakili dari tenaga kesehatan nih ya, dari tenaga medis ya Devi nih, untuk teman-teman di luar sana supaya nggak salah pilih obat ketika mengalami batuk.
1: Baik bang, kalau untuk pesan terakhir mungkin Devi ingin mengingatkan abang dan teman Pro2 di rumah bahwa batuk memang sering kita anggap sebagai keluhan biasa.
0: Oke.
1: Tapi kita tetap perlu memperhatikan penyebabnya, mengenali gejala dan memilih obat yang benar. Jangan asal memilih obat gitu bang.
0: Oke, berarti jangan asal memilih obat gitu ya teman-teman Pro2. Pesan yang penting banget nih, dan kenalin juga nih batuk kamu penyakitnya seperti apa gitu ya. Dan kalau misalnya udah semakin mengganggu, lebih baik diperiksakan ke dokter gitu ya teman-teman Pro2 ya. By the way, thank you banget Devi udah ngobrol bareng kita.
1: Iya bang, makasih.
0: Makasih
1: bang.
0: Banget ya.
1: Iya,
0: bang. Dan semoga obrolan Devi di malam hari ini bermanfaat buat teman-teman Pro2 ya. Kalau saran dari aku sih, jangan lupa ya kalau udah batuk-batuk, kalau bisa pakai masker teman-teman. Apalagi di lingkungan yang sekarang, kondisi bumi yang sekarang. Ya yang tahu-tahu aja lah ya. Dan baiklah teman-teman, sekarang kita udah tahu ya kalau misalnya batuk berdahak dan batuk tidak berdahak itu bukan cuma sekedar beda dahak sama nggak berdahak doang gitu ya, tapi juga ternyata kayak memiliki penyebab dan juga penanganan yang berbeda juga. Salah obat, salah minum obat untuk penyakit ini ya nggak sembuh-sembuh juga gitu ya. Jadi teman-teman jangan cuma fokus sama keinginannya supaya cepat berhenti aja, cepat sembuh ya. Yang gak kalah penting itu kenalin dulu jenisnya. Nah penyebabnya itu dari mana, dari minum es kah, atau kena asap kah, atau apa, sesak dan lain sebagainya. Itu harus dikenalin dulu teman-teman, baru nanti tinggal pilih obat yang sesuai dengan kebutuhan dan gunakan sesuai aturan juga teman-teman. Karena kalau batuk gak kunjung membaik juga atau muncul gejala-gejala yang lain yang mengkhawatirkan, jangan ragu untuk konsultasi ke tenaga kesehatan. Kalau gitu teman-teman Pro2, sampai di sini dulu obrolan kita di klinik Pro2. Thank you sekali lagi ya Devi ya.
1: Iya makasih.
0: Dan kita bakal jumpa lain waktu teman-teman. Dan tetap bareng aku di 94,8 FM Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin, dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
2: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak enggak?
3: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
4: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
5: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
4: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
5: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
4: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
5: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
4: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
5: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
4: Story of the Day.
5: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
4: tapi dipahami.
5: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
4: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
5: Story of the day. Yuk, sini curhat.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sembilan FM, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita masuk di story of the day malam hari ini. Tempat kita bakal bahas cerita dan kebiasaan yang ternyata dekat banget sama kehidupan kita. Kali ini kita ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kita temuin ketika kita berada di lingkungan kerja, organisasi, atau bahkan saat mengerjakan tugas kelompok. Pernah nggak sih kamu ketemu sama orang yang kalau keinginannya nggak diturutin, dia langsung ngambek gitu ya? Atau ketika dikasih masukan, malah sibuk membela diri dan nggak mau mengakui kesalahan. Perilaku seperti ini, teman-teman, jadi tanda seseorang belum cukup dewasa dan dalam menyikapi situasi ya. Padahal bertambahnya usia nggak selalu berarti seseorang itu bakal matang dalam berpikir dan juga bersikap. Karena katanya, teman-teman, ada 5 perilaku kanak-kanakan di tempat kerja. Mulai dari merasa paling istimewa, nggak peduli dengan rekan kerja, suka menyalahkan orang lain, mencari perhatian secara berlebihan, sampai bergosip. Ini adalah perilaku kanak-kanakan dalam lingkungan kerja. Perilaku ini kelihatan sepele, tapi kalau misalnya kita terus lakukan, ini bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain dan menghambat perkembangan dari karir kita. So, teman-teman, perlu diingat, membahas perilaku kekanak-kanakan bukan berarti kita harus langsung menghakimi seseorang ya. Kita bisa jadi tanpa sadar kita sendiri pernah ngelakuin salah satu hal perilaku tadi. Jadi daripada kita sibuk menunjuk orang lain, yuk kita sama-sama refleksi lewat pembahasan story of the day kali ini. Jadi teman-teman, dari 5 perilaku tadi kita mulai kebiasaan yang sering muncul ketika seorang merasa dirinya harus selalu diutamakan. Kira-kira jangan-jangan kita pernah ngelakuinnya. Kita bakal bahas di segmen selanjutnya, teman-teman, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
4: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
4: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
6: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas

0: tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Halo saya.
10: Halo. Halo.
8: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell, berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

Pada 10 November 1945, Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Sehari kita menghasilkan sampah, tapi seringkali kita lupa kemana sampah itu akan berakhir. Padahal, sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan ratusan tahun dan merusak ekosistem. Kalau kita terus abai, bukan tidak mungkin lingkungan kita akan semakin kotor dan tidak sehat. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, peduli lingkungan bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Kita tampilkan duo

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di pembahasan kita kali ini ya. Dan ini ya teman-teman Pro 2 ya. Perilaku pertama yang dibahas itu adalah merasa paling istimewa. Dan maksudnya ini seseorang merasa dirinya harus selalu dimaklumin, sementara orang lain harus menyesuaikan dirinya. Contoh ketika tugas dikoreksi, dia langsung tersinggung. Padahal masukan itu kan diberi supaya nanti hasilnya bisa lebih baik. Terus kayak ketika mengikuti prosedur yang berlaku, dia malah ngeluh nih karena merasa aturannya tersebut sangat merepotkan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir teman-teman, sikap-sikap seperti ini yang bisa bikin hubungan kerja jadi gak nyaman. Karena dalam sebuah tim ya, kita bisa tahu bagaimana nanti yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya setiap orang punya tanggung jawab dan harus mengikuti kesepakatan bersama, nah itu udah makna dari sebuah tim teman-teman. Dan menerima kritik ini juga berarti kita gak punya kemampuan. Justru dari kritik ini yang disampaikan dengan baik, ini bisa, ini ya, kita bisa tahu bagaimana yang perlu diperbaiki. Kalau memang masukan orang lain tadi kurang tepat, kita tetap bisa menyampaikan pendapat. Gak harus langsung marah ataupun merasa diserang. Karena kuncinya itu adalah belajar teman-teman. Belajar membedakan antara kritik terhadap pekerjaan dan juga serangan terhadap diri kita. Gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan kalau gitu teman-teman Pro 2, perlu diingat juga nih, perlu diingat kalau misalnya bersikap dewasa itu bukan berarti ini ya selalu benar, enggak. Tapi kalau bersikap dewasa itu berarti kita bersedia untuk belajar ketika ternyata ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Nah, selain merasa paling istimewa, ada juga perilaku yang muncul ketika seorang terlalu fokus pada dirinya sendiri, sampai lupa kalau dia itu merupakan bagian dari sebuah tim. Nah, kayak pernah nggak kalian dengar nih kayak, yang penting tugas aku selesai, urusan orang lain mah terserah aja. Nah, kalimat seperti ini pernah nggak teman-teman dengar? Kalau sesekali kita perlu fokus sih pada pekerjaan kita, itu wajar. Tapi kalau misalnya selalu menorak kerjasama, itu walaupun kita tim, lagi butuh bantuan, itu pasti udah beda banget ceritanya teman-teman ya. Karena dalam lingkungan kerja ataupun organisasi, baik tugas kelompok, keberhasilan itu biasanya gak cuma ditentukan oleh satu orang aja. Karena ada komunikasi, ada pembagian tanggung jawab, sampai ke kerjasama yang perlu dijaga. Misalnya nih, kamu udah nyelesain tugas bagian kamu nih lebih awal, sementara tim lain, anggota tim kamu itu kayak lagi kesulitan, ya kalau memungkinkan tawarkanlah bantuan supaya nanti bisa membuat pekerjaannya bisa sama-sama lebih lancar gitu loh. Tentu bukan berarti kamu harus selalu mengambil ahli tugas orang lain, enggak. Kamu juga punya batasan dan tanggung jawab sendiri. Tapi yang paling penting teman-teman, jangan sampai sikap terlalu individualistis kamu itu membuat kamu tuh mengabaikan kebutuhan tim kamu yang sebenarnya itu bisa diselesaikan lewat komunikasi, bekerja sama intinya ya. Dan kita juga perlu memahami kalau misalnya membantu orang lain itu bukan berarti kita lemah atau gampang dimanfaatkan teman-teman. Tapi selama dilakukan dengan wajar dan sesuai dengan kemampuan kita, kerjasama tadi itu justru bakal menunjukkan bahwa kita bisa menempatkan diri kita dalam sebuah kelompok. Jadi sekarang coba tanyain sama diri-diri teman-teman Pro 2 selama ini, selama bekerja kayak bersama orang lain gitu, apakah kamu hanya memikirkan hasil pribadinya atau juga bakal menjaga keberhasilan tim di akhir?
Gitu teman-teman. Sekarang kita bakal masuk ke perilaku ketiga. Saat lagi, jangan kemana-mana karena perilaku ini juga sering banget terjadi ketika ada pekerjaan yang hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Yaitu kayak kebiasaan menyalahkan orang lain supaya nanti dirinya terlihat benar. Waduh, ini sifat yang agak-agak sedikit banyak ya. Tapi nanti kita bakal bahas tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Selain itu, olahraga secara rutin dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik. Istirahat yang cukup juga berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Kebiasaan minum air yang cukup dapat membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara keseluruhan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kalau dengar kata keamanan, mungkin yang kebayang langsung tentara atau polisi ya. Padahal, menjaga keamanan juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Gak asal sebar informasi yang belum jelas, saling peduli sama lingkungan sekitar, sampai menjaga data pribadi di dunia digital. Di zaman sekarang, ancaman gak cuma datang di dunia nyata, tapi juga lewat layar handphone. Makanya, jadi anak muda yang cerdas itu bukan cuma jago teknologi, tapi juga bijak menggunakannya. Karena rasa aman bukan cuma tanggung jawab satu orang, tapi hasil dari kepedulian kita semua.
1: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
2: Weh, adik, kok lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh.
2: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Karang gigi itu bukan cuma yang kelihatan di permukaan aja. Ada juga yang tersembunyi dan justru lebih berbahaya. Karang gigi terbentuk dari plak, lapisan bakteri dari sisa makanan, yang akan mengeras karena bercampur mineral dari air liur. Dalam waktu sekitar 24 hingga 72 jam, plak yang tidak dibersihkan bisa mulai mengeras menjadi karang gigi. Ada dua jenis karang gigi, supragingiva dan subgingiva. Supragingiva berada di atas garis gusi, terlihat jelas dan biasanya berwarna kuning atau kecoklatan. Dan ini bisa menyebabkan bau mulut serta gusi mudah berdarah. Sedangkan subgingiva berada di bawah garis gusi, tidak terlihat tapi lebih berbahaya. Karang ini bisa memicu radang gusi, infeksi, hingga merusak jaringan penyangga gigi. Dan kalau dibiarkan, bisa menyebabkan gusi turun, bahkan gigi goyang. Tipsnya adalah, sikat gigi minimal 2 kali sehari selama 2 menit. Gunakan benang gigi untuk sela-sela gigi, dan kurangi makanan manis atau makanan yang lengket. Karena gigi yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu, apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan?
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Jumat di tanggal 9 Oktober tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Aku Robby pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat, see you tomorrow and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka!

Halo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk hari ini teman-teman ya. Semuanya kita udah berada di subuk, itu artinya kita atau Emil ini bakal libur bentar lagi teman Pro 2. And welcome back teman Pro 2 di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tentunya dengan penyiar favorit kalian ya. Pede banget nih Emil ya, yang selalu hadir buat kalian ya. Ada Emil di sini yang akan hadir selama 5 jam tentunya di pada kali ini, dari jam 5 ini sampai ke jam 10 nanti teman Pro 2. Tentunya dengan beragam acara yang udah aku siapin buat kamu di pagi hari ini. Tentunya nanti kita bakal seru-seruan, kita bakal happy-happyan, dan juga tentunya kita bakalan kita meriahkan hari Sabtu nih, karena kita udah di hari weekend ya, atau hari-hari yang disukai oleh banyak orang teman Pro 2. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan hadirkan, aku bakal nemenin kamu ya tadi selama 5 jam, dari jam 5 sampai ke jam 6 tentunya. Dan untuk kesempatan kali ini teman Pro 2, kita mulai dulu jam 5 dan sampai ke jam 6 dengan jazz music. Kemudian kita lanjutkan dari jam 6 sampai ke jam 9 ya, dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya dengan beragam acara atau beragam topik yang udah aku siapin khusus buat kamu untuk di hari ini. Kira-kira ada hari spesial apa di hari ini? Banyak teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nanti kita lanjutkan juga dari jam 9 sampai jam 10. Every Saturday kita ada acara ini ya, ada acara English Corner ya. Dan pada kesempatan kali ini nanti kita bakal kehadiran narasumber. Kira-kira siapa? Ternyata posternya udah rilis sama Pro 2 ya. Jadi kalian boleh cek di IG kita di @pro2bukittinggi. Nah, buat kalian penasaran. Dan tempat Pro 2, sebelum kita nanti ke lagu-lagu di Jazz Music, nanti kita hadirkan juga ada tilawah on air nih ya. Kita hadirkan tilawah on air dan juga lagu-lagu bernuansa islami sebelum nanti kita seru-seruan atau pemasan dengan lagu-lagu jazz music yang udah aku siapin khusus buat kamu ya. So jangan kemana-mana, terus stay tune dari awal sampai akhir. Don't go anywhere teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kamu, kita bakal happy-happyan. Dan nanti kalau misalnya kalian mau request, langsung aja DM atau WA di pagi hari ini ya. So jangan kemana-mana, sekali lagi terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Safira, berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Insya Allah pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan Surah Ali Imran ayat 50 sampai dengan 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah. Minat tawrati wa li uhilla lakum ba'dalladhi hurrima 'alaykum. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

ربكم فاعبدوه هذا صراط

الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

الآخرة وما لهم

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya?
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
4: Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton.

0: Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi tempat Pro 2, tempat pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah Emil rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, es laut di kawasan Antartika atau Arktik ini kembali mencapai titik terendah tahunannya pada September 2026. Berdasarkan data NASA dan juga NSIDC, es laut Arktik ini mencapai titik minimum tahunan pada 12 September 2026 lalu. Mengutip dari NASA, Kamis 8 Oktober lalu 2006, luas tercatat sekitar 4,6 juta kilometer persegi atau 1,78 juta mil persegi. Jadi angka tersebut menempati 2006 sebagai salah satu tahun dengan luas minimum es laut terendah dalam catatan pengamatan satelit. Jadi posisi 2006 ini secara statistik ini menyamai tahun 2008, 2010 dan juga 2025 sebagai minimum terendah ke-10 dalam catatan satelit. Dan tentunya penyusutan es laut Arktik ini merupakan bagian dari perubahan jangka panjang yang telah terpantau sejak pengamatan satelit dimulai pada 1978. Kita beralih ke informasi berikutnya tanpa perlu atau di pagi hari ini ya, anggota Komisi 7 maksud kami ya, DPR RI Bali Raja Manalu ini memprakarsai acara Tarik Tambur Toba pada Sabtu 20 Oktober 2026 mendatang. Dan tentunya Bade juga mengatakan bahwasanya kegiatan ini digagas untuk mendorong pariwisata Danau Toba sekaligus memajui pariwisata Sumatera Utara. Jadi kegiatan tersebut akan memadu-madankan lomba mancing, festival kuliner dan juga pertunjukan seni budaya di kawasan Danau Toba. Acara tersebut juga dijadwalkan berlangsung di Atsari Parapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. And the last not but least, sebab pada 2 game mobile survival hunting action Monster Hunter Outlanders ini akan resmi dirilis pada Kamis 29 Oktober 2026. Jadi spin-off ini dilisensikan dan juga diawasi oleh Capcom, dikembangkan oleh Team Studio Group, serta dipublikasikan Garena untuk Indonesia dan juga Asia Tenggara. Jadi Monster Hunter Outlanders ini dirancang untuk menghadirkan beragam adventurer lewat pengalaman bertualangan menarik dan juga gameplay berburu yang familiar dan juga dengan perangkat mobile kita. Dan tentunya baik pemain yang telah lama mengikuti seri Monster Hunter maupun pemainan baru dapat menikmati game ini dengan sangat mudah. Oke, teman-teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Good morning semuanya ya teman-teman Pro 2. Selamat pagi, selamat pagi kasadonyo. Dan hari ini aku balik lagi teman Pro 2 di sepada di jam 6.14 menit waktu Indonesia Barat. Ini masih di part yang pertama Pro 2. Gimana teman Pro 2 di hari Sabtu? Adakah dari kalian yang masih sekolah teman-teman? Kalau misalnya kalian full day harusnya sih Senin sampai Jumat ya. Dan sekarang ini Senin di hari Sabtu itu udah weekend. Nah, tapi itu buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi ada kegiatan di hari Sabtu, tetap semangat, tetap sehat, tetap dilancarkan ya semua kegiatannya. Dan tentunya di hari Minggu nanti baru bisa istirahat gitu ya. Dan teman-teman Pro 2, di weekend kali ini aku bakal nemenin kamu di sepada. Dan tentunya di sepada di part pertama nanti kita akan membahas peringatan yang terjadi di hari ini gitu, di tanggal 10 Oktober teman Pro 2 ya, khususnya untuk tahun 2026. Ternyata teman Pro 2, setelah aku cari-cari ya, sekarang tuh ada hari kesehatan mental sedunia nih 2026. Dan sebelumnya itu aku mau nanyain kabar nih ke teman-teman Pro 2, sehatkah kalian teman-teman? Semoga selalu sehat ya, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat, selalu diberikan mood yang bagus gitu ya teman Pro 2, untuk menjalani hari-hari kita. Event kita mau liburan di hari ini ya, itu juga selalu diberikan mood yang bagus juga. Kalau misalnya moodnya jelek, kita gak bakal semangat untuk jalan-jalan sama Pro 2. Iya gak nih? Iya. Semoga pokoknya yang lagi siap-siap untuk berangkat sekolah, kuliah, kerja ya, untuk di hari ini yang masih kerja atau masih kuliah atau masih sekolah, mungkin atau masih santai di rumah, tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini. Dan tentunya balik lagi bareng aku di Swada Teman Pro 2. Selamat pagi Teman Pro 2, tempat kita berbagi informasi menarik yang dekat banget sama kehidupan kita pastinya. Dan kali ini seperti yang aku bilang, kita bakal ngebahas mengenai yang topik kita hari ini yang kelihatannya sepele gitu ya, banyak orang yang nganggap sepele, yaitu kesehatan mental. Dan teman Pro 2 tahu gak sih, karena di setiap tanggal 10 Oktober ini diperingati sebagai hari kesehatan mental sedunia atau World Mental Health Day ya. Dan tentunya peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental, sekaligus mendorong kita supaya lebih peduli terhadap orang-orang yang sedang menghadapi masalah kesehatan jiwa. Dan tentunya kalau misalnya kita ngomongin kesehatan ya, mungkin yang langsung terbayang sama kita adalah kondisi fisik kali ya. Nah, kalau badan kita sakit, kita biasanya kan langsung nyari obat ya, atau mungkin pergi kemana, ke dokter gitu. Dan tapi bagaimana kalau misalnya kondisinya sakitnya tuh mental? Nah, padahal kayak misalnya pikiran, perasaan, dan juga kondisi emosional itu juga punya peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2. Nah, misalnya ya, ketika seseorang ini merasa kayak tertekan nih karena memang tugasnya yang menumpuk, punya masalah keluarga, menghadapi konflik pertemanan, atau mungkin ngerasa kesulitan menghadapi berbagai tuntutan nih. Kan setiap orang kan punya pengalaman yang berbeda ya, punya masalah yang berbeda juga. Jadi kita nggak tahu nih, kita nggak selalu tahu apa yang sedang mereka rasakan. Makanya kesehatan mental ini bukan sesuatu yang seharusnya baru ya kita perhatikan ketika masalahnya udah terasa berat. Jadi kita ini perlu juga ya belajar mengenali perasaan sendiri, memahami orang lain, dan juga menciptakan lingkungan yang membuat orang nyaman untuk bercerita. Apalagi di tahun ini teman Pro 2, di tahun 2026, tema Hari Kesehatan Mental Sedunia yang kamu angkat itu adalah Life Experience Heard, Real Voice, Real Change. Jadi yang berarti pengalaman nyata itu didengarkan, suara nyata membawa perubahan nyata. Dan tentunya tema ini juga ngajak kita untuk memberi ruang nih bagi orang-orang yang punya pengalaman langsung terkait kesehatan mental, agar cerita mereka benar-benar didengar dan juga dipahami. Nah teman Pro 2, setelah ini kita bakal ngebahas lebih jauh lagi kenapa mendengarkan cerita seseorang ini bisa menjadi langkah yang bagus nih, atau langkah yang penting untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental. Tetap di sepada ya, di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Produa tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, nomor berdua itu dia lagunya At Your Feet ya. Dari deskrip itu, lagunya deskrip itu gak ada yang pernah gagal sama berdua. Apalagi kalau misalnya dengerin pagi-pagi kayak gini, betapa semangat kita jalanin hari nomor berdua ya. Dan teman-teman, kita bakal lanjut lagi. Welcome back nomor berdua. Kamu masih bareng aku di Spada kali ini. Selamat pagi nomor berdua ya. Tapi kita tadi udah kenalan ya sama Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Jadi sekarang kita bahas lebih dalam, yaitu tema yang diangkat tahun ini, yaitu Live Experiences Heard, Real Voice, Real Change. Jadi kalau diterjemahin nih di dalam bahasa Indonesia, artinya di pengalaman nyata didengarkan, suara nyata membawa perubahan nyata. Nah, maksudnya itu gimana sih Emil? Nah, jadi itu tema berdua, katanya tema ini mengajak kita untuk nggak cuma ngebicarain kesehatan mental berdasarkan teori atau informasi yang kita baca aja, tapi juga mendengarkan orang-orang yang pernah mengalami langsung masalah kesehatan mental dan juga mencari bantuan untuk menghadapinya. Kenapa pengalaman mereka ini penting, tema berdua? Nah, katanya ini karena setiap orang ini punya cerita yang berbeda. Ada yang ngerasa kesulitan menghadapi tekanan di sekolah, ada yang ngalami masalah dalam keluarga, ada juga yang merasa gak punya tempat untuk menyampaikan apa yang sedang mereka rasakan. Nah, orang ini mungkin bisa memberikan pendapat atau saran ya, tetapi belum tentu benar memahami pengalaman yang dialami seseorang. Makanya nih, mendengarkan cerita mereka ini menjadi salah satu langkah penting untuk memahami kebutuhan dan juga dukungan seperti apa yang sebenarnya diperlukan. Tapi ada satu hal yang juga perlu diketahui tanpa berdua ya buat kita-kita nih. Katanya nih, mendengarkan itu kan bukan sekedar diam ketika seseorang sedang bercerita ya. Kita juga perlu menghargai ceritanya, gak langsung menyalahkan juga, dan gak menjadikan pengalaman pribadi seseorang nih sebagai bahan candaan gitu loh. Dan misalnya ketika teman kamu bilang sedang merasa kayak kewalahan nih menghadap banyak masalah, coba dengarkan dulu tanpa langsung bilang, ah kamu terlalu sensitif, atau mungkin gitu aja dipikirin. Mungkin kayak menurut kita masalahnya terlihat simple ya, tapi kita gak pernah tahu nih seberapa berat situasi yang sedang dihadapi. Nah, jadi tema tahun ini juga menekankan kita bahwa suara mereka tuh harus ikut mempengaruhi keputusan dan juga layanan kesehatan mental. Jadi bukan cuma diminta bercerita, lalu setelah itu mendapat pendapat mereka diabaikan. Dan tentunya pengalaman mereka ini juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan bantuan yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Seperti yang ditekankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO teman berdua, orang-orang yang memiliki pengalaman langsung ini perlu dilibatkan dalam pembentukan kebijakan, kemudian perancangan layanan, sampai evaluasi dukungan kesehatan mental. Jadi teman berdua, intinya dari tema ini adalah jangan berhenti pada mendengarkan. Ya, ini dia. Katanya kita ini juga perlu belajar memahami, menghargai, dan juga melakukan perubahan berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih, kalau misalnya mendengarkan pengalaman seseorang itu kan punya peran penting. Tapi kenyataannya masih ada orang ngerasa kayak gak nyaman nih berbicara kesehatan mental karena takut dianggap lemah atau berlebihan. Kenapa sih hal seperti ini masih terjadi? Nanti kita lanjut di segmen berikutnya tanpa berdua. Jangan kemana-mana, terus saya di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Agatha Chelsea, Good Alone.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Kak, keluar yuk.
2: Enggak ah, males.
1: Yuklah kak, kakak udah di kamar aja nih 3 hari ini. Keluar yuk kak.
2: Enggak, males. Ih, mau tidur aja. Udah, sana kamu.
1: Kakak lagi ada masalah ya? Kalau kakak ada masalah, bisa cerita kok sama aku. Apa kak?
2: Aku tuh capek banget. Kerjaan magang numpuk. Kuliah aku juga tugasnya lagi banyak banget. Mana tugas kelompok, timnya gak kompak. Capek.
1: Kalau kakak capek, kakak istirahat dulu aja. Kesehatan mental kakak lebih penting.
2: Iya deh.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, kita mau berdua itu dia Adrian Khalif dengan 2001 kalinya yang gak pernah bosan kita dengerin sama Pro 2 ya. Setuju nih nih? Setuju lah ya. Dan sama Pro 2 pernah gak sih kamu dengar seseorang dibilang kalau misalnya kurang bersyukur ya? Artinya karena memang sedang ngerasa sedih nih sama Pro 2. Banyak ya. Atau ada orang yang anggap lemah karena memang ngaku sedang kewalahan ngadapi masalahnya. Jadi komentar yang kayak gini nih sama Pro 2 mungkin kayaknya kedengarannya sih kayak biasa aja nih bagian sebagian orang. Padahal kalau misalnya terus dilakukan, ini biasa membuat seseorang merasa bahwa perasaannya itu nggak pantas untuk dibicarakan tanpa Pro 2. Nah, apalagi di lingkungan anak muda tanpa Pro 2, katanya ini tekanan itu bisa datang dari berbagai arah. Mulai dari tugas sekolah yang menumpuk, tuntutan untuk mendapatkan nilai yang bagus, kemudian masalah pertemanan, konflik keluarga, bullying, sampai kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan orang lain di media sosial. Jadi kita ini sering melihat kayak orang lain ini membagikan momen menyenangkan di media sosial tanpa Pro 2. Ada yang ngelihat kayak selalu produktif, punya teman banyak, berprestasi, atau mungkin ngejalani kehidupan yang seolah-olah baik-baik aja gitu. Tapi tanpa sadar tanpa Pro 2 kita bisa mulai membandingkan diri sendiri dengan apa yang kita lihat. Nah, padahal tanpa Pro 2, katanya nih apa yang muncul di media sosial itu belum tentu menggambarkan keseluruhan kehidupan seseorang. Setuju, setuju banget. Ya, karena memang itu penting banget buat kita untuk enggak langsung menyimpulkan kondisi seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar aja nih teman Pro 2. Jadi hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah stigma terhadap kesehatan mental. Misalnya kayak anggapan nih bahwa orang-orang yang ngalamin masalah mental pasti gak bisa ngurusin dirinya sendiri, cenah. Atau mungkin bahwa mencari bantuan berarti seseorang tuh gak mampu atau dianggap lemah dalam masalahnya teman Pro 2. Enggak ya. Jadi anggapan kayak gini nih sebenarnya bisa membuat orang tuh ragu untuk bercerita atau mencari pertolongan ya. Padahal meminta bantuan itu normal ya. Ketika menghadapi kesulitan merupakan hal yang wajar banget di teman Pro 2. Kita ini gak harus menyelesaikan kan semua masalah sendirian. Terus apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda teman Pro 2? Nah, ini gak harus langsung melakukan sesuatu yang besar ya. Jadi kita bisa mulainya dari lingkungan terdekat. Seperti kayak menghentikan candaan yang merendahkan orang lain, kemudian gak nyebarkan cerita pribadi teman, dan juga gak berbicara memilih kata-kata yang lebih menghargai perasaan orang lain. Nah, kalau ada teman yang cerita sama Pro 2, kita tuh gak harus langsung selalu punya jawaban untuk semua masalahnya. Terkadang kayak kita tuh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan juga bertanya, kamu mau cerita lebih lanjut gak? Atau kamu mau cerita lebih panjang gak? Gitu. Ini bisa menjadi awal percakapannya yang lebih nyaman. Namun teman Pro 2, kalau masalahnya terasa berat atau mungkin berlangsung terus-menerus ya, kita bisa mendorong mereka kayak untuk berbicara dengan orang dewasa yang terpercaya atau yang profesional, kayak konselor sekolah, psikolog, atau mungkin tenaga profesional yang sesuai. Yang penting kita tuh gak perlu mendiagnosis ya teman sendiri, atau mungkin ngerasa kayak harus menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kondisinya. Dan teman Pro 2, membangun lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental ini memang perlu proses, tapi perubahan itu bisa dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain setiap hari. Dan tentunya setelah kita membahas stigma dan pentingnya mendengarkan, sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan setelah peringatan hari kesehatan mental sedunia ini? Karena memang kepedulian itu seharusnya nggak berhenti pada satu tanggal atau sekedar ikut membagikan unggahan di medsos ya. Kita bahas langkah sederhananya di segmen terakhir and don't go anywhere, karena bakal ada Dua Lipa dengan training session yang bakal lewat apa Pro 2.

0: mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Topo Pro 2 ya, Akbar Syahla dan juga Bingse kok masih rindu mengantar kita ke jam 6.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan Topo Pro 2, ini kita udah sampai di segmen yang keempat ya. Jadi Topo Pro 2 kita udah sampai di segmen yang terakhir dalam pembahasan kita, yaitu hari kesehatan mental sedunia. Dan tentunya dari obrolan kita tadi, ada satu hal yang perlu diingat Topo Pro 2, yaitu kepedulian terhadap kesehatan mental bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Jadi kita bisa mulai dengan belajar mendengarkan tanpa menghakimi, gak meremehkan masalah orang lain, dan juga gak menjadikan cerita pribadi seseorang menjadi bahan candaan ya, karena memang kita gak pernah tahu apa yang sedang terjadi ya, apalagi yang dihadapi orang lain gitu. Dan tentunya selain peduli sama orang sekitar, jangan lupa juga memperhatikan kondisi diri sendiri, karena memang kalau kamu ngerasa kewalahan ya gak ada salahnya cerita kepada orang lain ya, yang kamu percaya, dan juga mencari bantuan profesional jika diperlukan. Nah kalau misalnya kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian, oke? Okay? Dan teman Pro 2, tema Hari Kesehatan Mental Sedunia 2006 yaitu Live Experiences Heard, Real Voice, A Real Change. Ini juga mengingatkan kita bahwasanya mendengarkan saja itu enggak cukup ya maksud aku. Dan tentunya pengalaman orang-orang yang menghadapi masalah kesehatan mental itu juga perlu dihargai kok, dan juga dijadikan dasar untuk menciptakan perubahan nyata. Jadi teman Pro 2, yuk mulai menghargai dan juga membangun lingkungan yang lebih terbuka dan juga saling menghargai ya. Dan gak perlu menunggu momen tertentu loh untuk peduli. Dan tentunya karena memang kesehatan untuk mendengarkan orang lain itu bisa hadir kapan saja. Dan oke, teman Pro 2, itu dia pembahasan kita kali ini di Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan thank you udah nemenin aku di acara Spada pagi ini di part yang pertama. Tentunya nanti kita bakal lanjut lagi di part yang kedua, tentunya di Spada Selama Pagi Teman Pro 2, tentunya dengan beragam topik yang bakal aku hadirkan. Kira-kira ada pembahasan apa nih? So, jangan kemana-mana, sekali lagi terus saya cuci di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.